0: Gen 101,1 FM bisa banget sobat Gen. Hari ini hari Kamis, di tanggal 30 Juli. Bener-bener sudah bisa dibilang penghujung bulan gak sih? Gimana? Udah gajian atau belum sobat Gen? Ya Allah, bulan Juli kok ya lama, bulan Agustus nantinya juga 5 minggu. Disabar-sabarin aja lah ya kita hari ini sampai besok yang belum gajian, yang gajiannya tanggal 1. Suabar sobat Gen ya. Sambil nungguin gajian, bolehlah nares temenin sampai jam 10 pagi nanti di Kicau Pagi. Stay tune.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Wah. Yeah.

Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen. Kalau orang zaman dulu itu kan selalu bilang ada pepatah yang mengatakan, apa itu namanya? Kok jadi nanya? Ajining diri soko lati, ajining rogo soko busono. Nah, karena itu zaman dulu ya sobat Gen ya, sekarang ayolah nares, udah 2026. Harusnya bahasanya atau peribahasanya berubah. Oke, kita ganti peribahasanya sobat Gen. Ajining diri ono ing seleri. Ya mau request dong bagi hari ini boleh ya di 0811 352 1031, sambil nungguin gajian masuk. Karena tadi malam tuh aku telepon-teleponan sama adik aku. Adik aku lagi happy banget, katanya dia bilang gini, "Ih, besok itu aku gajian loh. Emang momen-momen paling best, paling enak itu kalau lagi nunggu gajian." Meskipun jujur li sobat Ken, aku sendiri kalau namanya gajian itu kok sak ketipan. Kayak cuman lewat, punten, misi,

0: Iya, halo.
1: Halo, Mas Fadli.
0: Iya.
1: Aku ponakannya Bu Edi, Mas.
0: Iya, iya, Mas.
1: Aku tuh mau tanya, kok anak-anak pada rame ya, Mas, yang ngomongin kamu, Mas?
0: Ngomongin apa ya, Mas?
1: Ini loh, masalah cucian. Kamu terakhir nyuci kapan, toh, Mas?
0: Terakhir hari Minggu.
1: Kok bau sama satu sampai satu kos-kosan ya, Mas?
0: Bau, gak ada tuh bau.
1: Nah, ini anak-anak pada komplain, Mas. Itu kamu rendam semalaman atau sudah seminggu, Mas?
0: Enggak, aku gak rendam sih. Langsung tak cuci, gak ada yang bau kok. Ya, kok ngomongnya ke saya ya?
1: Ini Zamzi itu komplain sama saya, sama ibu. Nah, saya suruh hubungin masnya karena ibu Edi gak enak ngomong sama sampean langsung.
0: Ini kayaknya salah paham deh, bukan bacaan saya itu, Mas.
1: Mungkin kamu salah ngerendam paling, atau pakai baju AC.
0: Allah, ini ada yang buat masalah lagi nih di kos ini. Nah, ini kok saya lagi yang kena ya. Tuh, masalah cucian itu udah dari dulu, Mas, sampai ada yang berkelahi loh di kos itu.
1: Oh, serius? Gara-gara cucian, toh?
0: Iya, gara-gara cucian.
1: Eh, makanya itu.
0: Mau. Karena memang saya muncul loh, gak ada bau sama sekali, toh.
1: Katanya kamu tuh suka ngerendam pakai ini loh, air sampah katanya.
0: Gak pernah, gak usah bilang misalik siapa yang pakai air sampah.
1: Nah ya makanya itu loh, Mas.
0: Aku udah tahu siapa yang ngomong-ngomong gitu di kos itu. Nanti aku yang bilang ke ibu aja.
1: Katanya, ya jemuran pakai nih, ini dijam-jami. Iki jemuran, apa warnet, kalian?
0: Atas siapa, gak ada perjanjian. Ini aja Mas ada telepon ibu sekarang ya. Jelas.
1: Loh,
0: jelas
1: bentar. Halo Mas Fadli.
0: Eh, kamu bukan ponakannya ibu kan? Gak usah bohong sih.
1: Loh, saya ini ponakannya ibu. Halo Mas.
0: Iya Mas, kenapa Mas?
1: Gini loh Mas, aku fair-fairan aja. Aku sebenarnya bukan ponanya Bu Edi. Terus kamu ngapain Mas telepon Bu Edi? Kan tambah memperkeruh.
0: Ini kan masalah internal kos kan. Nah terus Mas dari mana kok tahu nomor saya, terus tahu Bu Edi?
1: Aku ini saudaranya Zamzi sebenarnya.
0: Ah terus?
1: Nah,
0: Mas,
1: ya,
0: kan
1: ya
0: dari gimana? Luar kan ini kan masalah internal
1: ya.
0: Kos kan. Udah gak usah. Kasusnya udah lama loh Mas. Masalah gini bukan hanya aku aja yang kena loh.
1: Mas.

0: Saran dengan baju lah kok sampai kamu yang gondok kayak gini loh mas.
1: Loh kan bukan masalah gitu kok, nama saya dibawa-bawa.
0: Loh bukan, masalahnya aku gak bawa namamu mas.
1: Ini ada yang ngarang-ngarang ngomong lagi ke ibu.
0: Gini loh mas ya, aku cuma kepengen tanya saja. Apakah iya kamu tuh ngambil bajunya?
1: Kata siapa? Enggak pernah, ngapain saya ngambil baju dia?
0: Ketuker paling, atau apa? Cuman masalah baju, kudu masalah demo mas, gak ada provokator di sini mas.
1: Gini aja. Aku ngarang ngomong itu.
0: Gini aja wes.
1: Aku ngomong sama ibu aja.
0: Makanya kita ngobrol baik-baik ya mas ya. Nanti malam, itu mau ke daerah Ketintang, sekalian deket sama kos-kosan kamu.
1: Kok Ketintang? Kan menur.
0: Iki kos-kosan syariah itu gak? Bukan sih mas?
1: Bukan. Syariah apa? Salah telepon kamu.
0: Oh, maaf Mas Fadli. Bari Mas Fadli masuk.
2: Salah sambung Gen FM.
1: Jangan. Ingat ding, kok. Sumpah, aku sampai telepon ibu kosku loh tadi.

0: Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: langsung dari gedung Geraha Bandung lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget Naris temenin di kicau pagi sobat Gen. Ini ya kalau ngomongin kicau-kicauan ya di pagi hari, tahu enggak sempat viral loh kemarin lagunya Kicau Mania Mantap itu. Orang bule. Ini lucu sih. Orang bule itu dengernya adalah Kicau Money Up gitu, uangnya naik. Ada yang komen-komen lah itu orang-orang. Iya, mentang-mentang rupiah kita juga harganya tinggi, jadinya uangnya juga pada naik. Ya apa sobat Gen, ya kan, in this economy beb, pastikan pengennya ngerasanya apa ya, kerja apa ya, nambah-nambah apa ya. Itu loh tiap hari tak pikir-pikir sobat Gen ya. Karena kan biar hidup kita itu ya ada savingnya, tapi masih bisa hore-horenya tiap bulan ya kan, mencukupi kebutuhan bulanan juga biar enak. Sampai aku cuari ya toh, aku kepikiran apa aku pindah negara ya. Sobat kan pernah kepikiran kayak gitu gak sih? Pindah negara be ya toh. Karena melihat teman-teman aku yang di negara-negara lain tuh kok ya uena gitu. Petik apel be, kita di Australia kan sobat Gen. Sampai aku nyari negara mana kira-kira yang paling sesuai. Like, misalnya aku mau pindah yang gajinya gede. Mencarilah aku di Google dan nemulah negara dengan gaji tertinggi. Swiss. Piro? 137 juta per bulan rata-rata. Yang kedua, kayaknya kemahalan deh kalau di Swiss. Ya wes. Kita pindah ke negara kedua, ada Luxembourg. Berapa sobat Gen? 112 juta per bulan. Terus ngerasa kayak tapi dingin. Kalau pindah ke Luxembourg dingin banget. Kita cari yang ada negara summer-summernya. Boleh. Tapi tak golek nah sobat Gen. Ono Amerika Serikat. Berapa? 109 juta per bulan itu rata-rata. Ya apa? Tergiur enggak kira-kira kita sebagai warga negara Indonesia ya? Kan gimana-gimana kalau misalnya kita pindah keluar, kita masih kirim pajak juga kan untuk negara ini. Kayak win-win solution gitu loh. Meskipun memang betul biaya hidup, jadi meskipun gajinya di negara-negara ini besar, berbanding lurus dengan harga sewa tempat tinggal lah, pajak lah, kebutuhan sehari-hari yang mahal. Tapi kalau misalnya pindah ke sana, ya apa? Duh, hari ini mood makan pete nih. Susah golek sobat Gen.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Gen 103,1 FM bisa banget. Ini yang akhir-akhir ini ruame di instastorynya teman-teman aku ya, perkara piala presiden dari grup B yang bisa kita lihat langsung loh sebenarnya di GBT Sobat Gen. Nah, pertandingan berikutnya ini bakal ada di tanggal 1 Agustus 2026, berarti besok Sabtu jam 7:30, itu antara Persebaya Surabaya melawan Port Visi. Nah, ini bonek-bonek mania mantap nih, kayaknya bisa seru-seruan. Hey, nonton apa enggak ya, kok seru, aku tuh pengen loh Sobat Gen nonton langsung itu. Karena di sini ya, Persebaya Surabaya itu kan sudah dipastikan bakal lolos ke babak semifinal setelah sudah mengantongi 6 poin. Nah, mungkin kadang-kadang untuk beberapa orang, contohnya saya, yang belum pernah main ke GBT gitu, pengen main, bingung kan sama alurnya itu ya, apa sih alurnya. Jadi buat Sobat Gen juga yang pingin menuju Stadion GBT untuk menyaksikan laga Piala Presiden 2026, ada sebenarnya rekayasa lalu lintas yang diberlakukan Polrestabes Surabaya Sobat Gen. Jadi kendaraan roda 4 ke atas diarahkan melewati jalur tol dan Teluk Lamong. Sementara untuk kendaraan roda 2 tetap melalui jalur arteri. Nah, selain itu, kendaraan roda 4 juga dilarang melintas melalui jalan Singapura menuju jalan Jawar serta jalan makam Romo Kalisari. Nah, ya apa? Karena aku juga bingung. Lewat map juga sering nyasar aku ke daerah sini. Nonot po, Sobat Gen. Aku nih ya besok Sabtu juga pengen lo nonton Persebaya langsung.

0: Sek, musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen ya, pagi hari ini lagi pengen moodnya ngopi-ngopi karena semalam ngantuk ya kan. Ini loh efek rembulan jari ini wong-wong. Ada yang badannya gak enak lah, ada yang butuh mood booster. Tak kasih tahu ya sobat Gen, mood booster yang paling enak sepanjang hari itu apa sih? Ya kopi Cavino lah. Cavino itu adalah kopi dalam kemasan botol karena rasa kopinya bold, beneran kopi banget. Pakai Brazilian coffee bean, itu adalah biji asli dari Brazil. Koncone nempar tiba no biji iki. Dan sudah ada oat milknya juga. Jadi bikin rasa dan aroma kopinya bold banget sobat Gen. Bah, kapan hari sempat ada yang kirim-kirim aku loh lagi minum Cavino. Coba hari ini yang lagi minum Cavino boleh dikirim juga ke aku sobat Gen, biar bikin aku ngiler-ngiler di pagi hari ini. Karena ada 4 pilihan rasa yang semuanya aku sudah coba dan enak banget. Ada oat cappuccino, milky espresso, oat marilla latte dan juga Spanish latte yang bisa kamu dapetin di mana aja. Fix, ini gampang polek golei ya, tersedia di semua supermarket terdekat. Karena Cavino, asli kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.
2: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
3: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Gen 103,1 FM bisa banget masih nares temenin di Kicau pagi sampai jam 10 pagi nanti sobat Gen. Emang kalau kita ngomongin perkara gajian gak akan ada habisnya, ngomongin perkara bola gak akan ada habisnya, pun ngomongin perkara film gak akan ada habisnya. Apalagi film akhir-akhir ini lagi keren-keren banget yang diputar di bioskop ya toh. Lisei kulu uake. Nah ini loh salah satu bentuk-bentuk yang ngabisin gaji kayak toh aneh ya nonton film sobat Gen. Setuju gak sih? Tapi sebelum kita akan lanjut ngobrolin film, iki aku mau sapa-sapa dulu ada Angga. Morning Canaris, gitu katanya. Semangat banget Angga. Halo, hati-hati di jalan sobat Gen, juga hati-hati di jalan pagi hari ini ya. Coba sih, mana yang dari kemarin-kemarin nge-DM-in aku? Mana? Kak Nares kok nggak siaran? Mana Nares? Nares mana? Aku berasa kayak digolei Ayu Ting Ting loh. Di mana? Di mana? Di mana? Loh emang tergantung sama jadwal ya. Sama kayak nggolek jadwalnya nonton Spider-Man ini loh. Kok semuanya udah full? Gila, aku sampai kayak lo. Nanya lah aku sama temanku, kamu bookingnya dari kapan? Udah dari, ada yang bilang dari Senin lah, ada yang bilang dari Minggu. Allah, tapi bagus ya katanya yang bilangnya Brebes Mili. Aku lagi gak mau nonton-nonton yang bikin sedih. Cuman kalau Spider-Man itu biasanya aku selalu nonton, gak pernah skip. Karena aku tuh dibesarkan dengan teori-teori superhero sobat Gen. Kecilik nontonnya adalah Sares 008. Film kartun ya ono Pimen lah, ono Ninja Hattori. Kadang itu loh yang bikin aku tuh ngerasa kayak coba ya, aku bisa punya kekuatan super. Aku akan memilih apa ya? Aku akan memilih bisa menghilang tiba-tiba tembus pandang ya apa? Lek itu aku sobat Gen. Lek kamu punya kekuatan superhero dan bisa memilih maunya punya kekuatan super apa? Nah, tak tungguin jawabanmu ya. Sampai kalau misalnya ada dress code, dress code-nya mau warna apa coba? Aku kayaknya kebayangnya kayak ini deh. Sailor Moon ya toh, mbak-mbak lucu gemes gitu. Sailor Moon tapi bisa menghilang. Nah, aku itu dengan kekuatan uang. Kalau aku ya sobat Gen, bukan dengan kekuatan bulan. Kalau kamu apa sobat Gen? Kalau bisa punya kekuatan super, kamu mau punya kekuatan super apa? Tak tungguin jawabanmu di 0811 352 1031.
1: Gen 103,1 FM.

0: Coba sih Sobat Gen yang masih pagi hari ini on the way ke kantor, nganterin anak sekolah dulu misalnya ya, toh kasih info keadaan jalan juga boleh sambil ngebayangin. Coba ya kalau misalnya aku punya kekuatan kayak Nabi Musa, bisa membelah jalanan. Tak ketok setirku dua kali, jalanan langsung membelah, aku lewat. Uwena itu Nares. Nah bener, itu adalah hayalan-hayalan di pagi hari. Mumpung aku hari ini juga lagi ngebahas adalah superhero ya, karena Spider-Man udah tayang nih Sobat Gen. Kalau kamu punya kekuatan super, kira-kira kekuatan super apa yang mau kamu miliki? 0811-352-1031. Mungkin sekalian kita mendengarkan suaranya Alia di pagi hari ini ya. Ayo, Lia. Kalau misalnya kamu punya kekuatan super, kamu mau punya kekuatan super apa?
1: Mau teleportasi.
0: Kamu pindah-pindah tempat. Kamu kemana? Kamu sibuk banget ah. Prabowo, Anda Presiden RI 1, sering pindah-pindah. Kok bisa minta teleport-teleport itu kenapa?
1: Ya kan biar cepet, biar kalau mau kemana-mana gak usah bayar tiket, gak usah beli-beli lagi gitu.
0: Lebih ke penguntit kok yuk, ya. Gak usah beli tiket. Tetap bayar mbak. CNAE mau nonton konser, melebu. Mau nonton bioskop, melebu. Gak ada tanggung jawabnya belas. Ya tapi gak apa-apa lah, kan macam-macam ya. Namanya bayangan-bayangan orang Sobat Gen. Kalau Sobat Gen apa tak tungguin sambil mau request lagu juga boleh di 0811-352-1031.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget. Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi banjirop di wilayah pesisir Surabaya hingga 31 Juli 2026. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Harga minyak dunia melonjak tajam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menggempur Iran secara besar-besaran jika menyerang kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah. Dilansir dari Detik Finance, harga minyak mentah Brent melonjak sekitar 7% ke level $89.94 Amerika Serikat per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate naik sekitar 6.9% menjadi $84.24 Amerika Serikat per barel. Selain konflik Timur Tengah, harga minyak juga terdorong oleh penurunan cadangan minyak mentah Amerika Serikat serta kekhawatiran terhadap distribusi minyak melalui jalur strategis kawasan. Berita selanjutnya, Persebaya Surabaya memastikan langkah ke semifinal Piala Presiden 2026 usai mengalahkan PSMS Medan dengan skor tipis 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu malam 29 Juli 2026. Mengutip Detik Sport, kemenangan ini menjadi kemenangan kedua Persebaya di fase grup. Bajul Ijo memuncaki grup B dengan 6 poin, unggul atas Sport FC yang mengoleksi 4 poin sehingga memastikan tiket ke babak semifinal. Sementara itu, PSMS Medan harus tersingkir setelah menelan dua kekalahan beruntun dan menjadi juru kunci klasemen tanpa meraih poin. Beralih ke berita utama, BMKG menyebut potensi banjirop dipicu fase bulan baru yang meningkatkan ketinggian air laut sehingga berpotensi menyebabkan genangan di sejumlah kawasan pesisir Surabaya. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Pelabuhan Tanjung Perak, kawasan Kenjeran, Bulak Banteng, serta permukiman dan akses jalan di sekitar pesisir utara Surabaya. Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan selama periode 29 hingga 31 Juli 2026. Melalui kompas.com, BMKG mengimbau masyarakat, nelayan, dan pelaku aktivitas di pesisir untuk terus memantau perkembangan cuaca serta informasi pasang surut air guna mengantisipasi dampak banjirop. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen, masih barengan sama Nares di Kicau Pagi. Nares temenin ya sampai jam 10 pagi nanti. Dan yang pasti buat sobat Gen yang punya info traffic kabar jalan pagi hari ini kayak gimana, boleh langsung kabarin aku loh sobat Gen di 0811 352 1031. Kayak pagi hari ini sudah ada Rarin ya. Ada Rarin Pramudia. Halo Rarin Pramudia, selamat pagi. Katanya aku lagi di daerah Rungkut Sier ke arah Jemur Andayani. Jalanannya tersendat karena volume aja Nares. Aku request lagunya Angie dong yang remuk judulnya. Have a nice day. Thank you so much Rarin. Have a nice day to you. Apa sih? Akhir bulan remuk-remuk itu apa? Sing remuk apa nih Rarin? Jalanannya yang mau lewati remuk? Hatimu yang lagi remuk juga? Atau mungkin dompet kita semua? Aku ngomongnya gak cuma dompetnya Rarin, karena aku yakin dompet kita semua lagi pada remuk sobat Gen ya kan? Akhir bulan ini, Allah! Gak apa-apa, tetap harus positif di pagi hari ini. Ada juga yang sudah masuk, Nuaiman, halo, selamat pagi.
1: Halo Kak Nares, selamat
0: halo, pagi.
1: Saya Nuaiman, driver Bluebird.
0: Oke.
1: Yang informasikan daerah Waru dan Aloha padat lancar.
0: Hati-hati mas, pinggir.
1: Nah, wis lewat itu. Satu, biar lebih semangat lagi.
0: Boleh. Mau lagu apa? Mereka
1: bisa jadi Superman. Lagu ini adalah itu Kak Nares.
0: Apa?
1: Apa itu lagu ini? Itu loh, anak Ahmad Dhani itu loh.
0: Oh, trio.
1: Lagu ini anak Ahmad
0: Dhani. Al Eldul itu kan? Superman.
1: Oke, terima kasih
0: Mas Nuaiman.
1: Selamat beraktivitas
0: juga buat Mas Nuaiman. Ya wes sobat Gen, udah ada dua requestan ini yang masuk. Kita puterin aja lah ya. Buat sobat Gen yang mau request juga boleh di 0811 352 1031.
2: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Gen 103,1 FM, Sobat Get, Sobat Gen. Masih naris temenin di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi nanti. Buset, nih mbak kayak berdendang banget ya mbak di pagi hari ini. Mau ikut apa sih KDI, ta? Tapi Sobat Gen, aku gak mau ikut KDI. Aku maunya punya kekuatan super. Nah, kalau misalnya Sobat Gen punya kekuatan super, dalam tanda kutip misalnya, di Indonesia itu disebutnya apa ya? Orang pintar. Ada keturunan, punya kodam ya. Enggak sih ya, tapi ya beda ya. Superhero sama orang pintar kayaknya beda Sobat Gen. Ya kalau misalnya Sobat Gen jadi superhero, punya kekuatan super, kira-kira mau punya kekuatan apa? Di pagi hari ini ada siapa nih yang udah masuk? Ada Dwi. Jadi Pak Jokowi katanya. Koyo Mas Dwi, aku setelah membaca komenmu tuh cuman titik di situ toh. Gak bisa tak terusin ya, karena memang sangat amat super. Waktunya kita bilang apa? Sempurna. Tapi di pagi hari ini juga sudah ada yang masuk juga katanya. Handoko itu bilangnya mau jadi odong-odong biar bisa membuat hati orang senang. Cakep. Emang kalau misalnya odong-odong itu membuat hati orang senang tah? Mungkin anak-anak ya senang naik odong-odong. Berarti Mas Handoko, kamu bikinnya untuk anak-anak yang bikin happy. Aku loh belum happy. Coba kamu cari yang lain aja. Kekuatan super lain Mas Handoko yang bisa membuat orang bener-bener senang ya. Ada Andi juga di pagi hari ini udah masuk katanya bisa lihat masa depan. Kayaknya semua orang itu pengen bisa melihat masa depan ya. Saking pengennya bisa melihat masa depan. Membaca pikiran orang. 2026. Tarot eksis. Buka TikTok, bangun tidur, tiba-tiba udah dibacain tarot banget tuh. Oke, baby-baby aku. Lah. Mbak, saya gak ada masalah nih.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
2: Gen FM. Follow dan cek cuitan Gen FM di X.

0: Gen 103,1 FM, bisa banget Sobat Gen. Masih ngomongin soal superhero di pagi hari ini. Kalau misalnya Sobat Gen punya kekuatan super, kira-kira mau punya kekuatan super apa? Boleh di WhatsApp di Genboxnya 0811 352 1031. Aku sekalian mau sapa-sapa dulu warga-warga TikTok. Hai warga TikTok, apa kabar? Ada Ayu katanya ya bilang, kalau punya kekuatan bisa... aku mau punya kekuatan yang bisa membasmi para koruptor biar Indonesia sejahtera. Ini juga ada yang masuk tadi gak sih ngomongin soal koruptor di Genbox? Belum ada ya? Tapi emang sih Sobat Gen, kayaknya nih korupsi-korupsi akhir-akhir ini kok semakin garai gregetan ya toh. Sampai kemarin, ini meme lucu-lucuan aja ya, jangan dianggap serius ya Sobat Gen ya. Bilangnya tuh adalah gini, kamu tahu gak artinya bendera, warna-warna di bendera Belanda? Mulai dari yang warna putih itu kan artinya suci, merah berani, biru itu artinya kejujuran. Nah, dirobek sama kita. No wonder. Gak heran kalau misalnya semakin kesini, semakin kesana. Cuman ya wes lah, kita berdoa aja lah sering-sering ya Sobat Gen ya, biar diberikan jalan yang terbaik untuk negara kita. Karena kalau dibilang negara kita ini so good loh ya. Korupsi banyak kayak gak habis-habis gitu loh. Semoga bisa, apa ya, ada titik terangnya lah untuk negara ini. Tapi kalau misalnya Sobat Gen punya kekuatan super, maunya punya kekuatan apa? Di pagi hari ini sudah ada yang masuk di Genbox. Mulai dari Saif, morning Karnare, semangat pagi. Terima kasih Saif, semangat pagi juga buat kamu. By the way, seandainya punya kekuatan super, pengennya bisa baca pikiran aja sih. Simple aja, biar tahu ada yang fake apa enggak. Wah bot iki koyoe. Dan mengelabui psikologis lawan. Lu gak boleh ini, ini namanya manipulatif kamu ya. Oh iya, request lagunya dong kak, 50-50 yang Cupid. Thank you, sama-sama Saif. Tapi emang ya kayaknya kalau misalnya bisa membaca pikiran orang itu juga menyenangkan ya. Kayak tahu gitu loh, DM batenopo, terus habisnya itu sambat apa, gak usah ngomong, tahu ini kayak cocok untuk para pria-pria ya, yang selalu dikode sama pasangan-pasangannya. Masa kamu gak tahu sih aku maunya apa? Masa kamu gak kebayang sih aku maunya apa, Beb? Hah? Nah, coba kita le isok kabe lanang punya kayak gini, semua relationship aman Sobat Gen.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM bisa banget.
1: Langsung dari Gedung Graha Bandar Lantai 7, Gen 103,1 FM bisa banget Sobat Gen. Nah, temenin nih sampai jam 10 pagi ya. Kalau misalnya bisa lama siarannya ya gak apa-apa, tak temenin seharian. Tapi kan aku bukan superhero yang kekuatannya bisa long last, gak ada lobet-lobetnya. Coba sih Sobat Gen, kalau misalnya punya kekuatan super ya, pengennya punya kekuatan super apa? Di 0811-352-1031 ada Rarin yang katanya bilang gini, pengen segera nutupin semua galian jalan yang tersebar di mana-mana di jalanan Surabaya ini supaya jalanan lancar. Teruntuk yang kami hormati, Surabaya 1, Bapak Eri Cahyadi, tolong Pak, itu jalanannya bener, lagi dibenerin. Harapannya ke depannya kan jalanannya gak macet, gak banjir, ada yang pelebaran jalan, benerin gorong-gorong, masang box culvert, tujuannya baik. Tapi mungkin bisa diimbangi juga sama ini ya, apa namanya, pengecekannya juga, auditnya juga untuk di kondisi lapangan seperti apa. Karena kayak kemarin aku lewat Margorejo, aku berasa naik kuda, ngeronjal mantul. Ya benar, lubangnya udah ditutup karena kemarin sempat memakan korban. Sekarang udah ditutup semuanya, kembali normal tapi masih kasar. Ya kita tunggulah update-update selanjutnya untuk jalanan Surabaya. Mungkin bisa dinas-dinas terkait bisa menolong juga. Karena di pagi hari ini juga Rua Menen di Genbox ngomongin soal superhero, pengen punya kekuatan super apa. Kayak ada Cesar. Halo Cesar, selamat pagi.
2: Pagi. Cesar, kalau aku punya kekuatan superhero,
1: pengen ya?
2: Aku pengen bisa ngendaliin pikiran semua orang. Jadi kayak aku nih yang jadi pegawai bank kayak gini nih kerjanya. Aku pengen mengendalikan pikiran-pikiran nasabah agar mau join asuransi, mau buka rekening. Pokoknya semua produk yang aku jual langsung closing. Biasa Nares, curhatan akhir bulan.
1: Bener.
2: Semangat Nares untuk kerjanya hari ini, Nares.
1: Terima kasih banyak, Cesar.
2: Oh iya, aku mau request lagunya Siva deh, cukup.
1: Okay.
2: Thank you, Nares.
1: Terima kasih banyak, Cesar. Ini kok ya lucu banget. Orang-orang jadi pengennya bisa mengendalikan pikiran. Iya ya, misalnya salesman kan emang enak kayak gitu ya. Kayak ayo closing sekarang, closing asuransi sekarang, taruh duit depositomu sekarang, taruhan. Nah, tapi udah dua orang ya, berarti pengen baca pikiran, pengen mengendalikan pikiran. Meskipun dua-duanya ini kok ending-endingnya manipulatif ya, rada gak sehat gitu loh tujuannya. Cuman kalau misalnya Sobat Gen yang lainnya apa ini pengennya? Ada yang Ilham ini. Halo, aku kalau misalnya punya kekuatan super ya, aku pengen punya kekuatan jentiknya Thanos. Sekali jentik kosong itu kantor DPR. Ya Allah. BTW salam kenal Kak, saya Ilham, baru pindah di Surabaya, dengerin Gen FM seru juga ya. Terima kasih banyak Ilham. Selamat datang di kota Surabaya. Aku tahu untuk warga pendatang pasti kata kuncinya apa? Sumuk, panas. Tapi semua kekeluargaannya ini loh, guyup, rukun, bahagia, sehat selalu, ceria. Iya kan guys? Aku juga mau nyapa teman aku, ada Jova Alexa. Hai, selamat pagi Kak Jo. Apa kabar pagi-pagi? On the way mau kemana? Mencari rupiah. Dan juga ini Sobat Gen yang bilang tadi pengen punya kekuatan apa, macam-macam katanya, tenaga dalam, kekuatan untuk meluluhkan hatimu. Kok iso pagi-pagi tuh aku selalu ada aja yang ngegombalin ya kan. Terus habisnya itu apalagi ya, macam-macam lah kalau Sobat Gen apa. Nanti aku bacain satu-satu, sekalian mau request juga boleh, aku tunggu di 0811 352 1031.

0: Gen 103,1 FM bisa banget Sobat Gen, masih Nares temenin di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi nanti. Nah, karena di pagi hari ini kita ngomongin superhero ya. Kalau punya kekuatan super, Sobat Gen kira-kira pengen punya kekuatan super apa? Aku tungguin di 0811-352-1031. Tapi sebelum aku ngebacain satu-satu interaksi yang udah masuk di pagi hari ini, ada Aditya yang ngasih spill-spill the Sobat Gen ya. Ini perkara info A1 katanya Adityo. Gini bilangnya, informasi A1 ditujukan buat rekan-rekan dan juga warga Surabaya, tetap harus berhati-hati, jangan pada keluar rumah karena adanya PSHT yang memanggil buru debt collector dari suatu daerah itu pada hari Jumat besok ya Sobat Gen ya. Titik kumpulnya ada di mana? Basuki Rahmat. Lokasinya, lokasi aksinya adalah markas debt collector dan juga Mako Polrestabes Surabaya. Estimasi pesertanya 10.000 orang yang akan melakukan aksi. Waktunya di jam 1 siang Sobat Gen. Nah, itu untuk informasi yang pertama. Untuk informasi yang kedua, bakal ada event lari besar-besaran. Waduh, Surabaya Marathon ini Sobat Gen. Event gede sak nasional katanya Adityo. Diikuti pelari nasional juga. Jadi mulai dari hari Sabtu 1 Agustus besok di jam 11 malam sampai hari Minggu 2 Agustus jam 12 malam. Nah, diharapkan Sobat Gen bisa mencari alternatif lain ya untuk jalanan-jalanannya, mengingat ini akan padat banget malam minggunya Sobat Gen. Nah, di Adityo juga bilang kalau misalnya punya kekuatan super pasti menghalangkan semua acara ini pasti. Tapi kalau misalnya punya kekuatan super, Surabaya akhir-akhir ini Jumat Sabtu Minggu padet-padetnya banget, kayaknya setuju deh sama Alia, sama kekuatanmu tadi apa, teleportasi. Nah, bener itu. Kalau Adityo bilangnya apa, gue mau orang kaya. Kekuatan super ke orang kaya tuh gimana sih? Kekuatan super mau jadi orang kaya misalnya bisa berubah jadi babi ngepet. Tapi gak perlu dijaga lilinnya, jadi kapanpun dimanapun kayaknya bisa Sobat Gen. Kalau ini ada siapa nih di pagi hari ini nih? Anissa bilangnya kalau aku mau pintu kemana saja Doraemon, soalnya desaku jauh di Malang, sedangkan aku posisinya di Sidoarjo sekeluarga. Mau request lagunya Ungu, jika itu yang terbaik. Boleh, ada Novita juga ya. Novita di pagi hari ini. Pagi Kak Nares, hai Novita. Aku Novita, kalau punya kekuatan kayaknya aku pingin bisa terbang deh. Biar gak perlu pesen tiket pesawat kalau kemana-mana. Mau request lagunya When I See You Smile, Bad English dong. Thank you Kak Nares, sehat selalu. Novita terima kasih banyak ya, sehat selalu juga buat kamu. Tapi Nov, ada yang lebih simpel daripada terbang. Kekuatan terbang itu kayaknya tetap harus butuh effort dan usaha. Bener katanya anak magang satu ini, Alia. Teleport paling cepet itu. Teleportnya Apple kan bikin ya, harganya berapa triliun itu. Mahal loh. Itu pun aja aku sanksi. Beneran nyampe gak itu aku di sana? Apa nyawaku melo hilang aku yang gak tahu ya kan? Tapi kalau aku misalnya mau jadi superhero, gak cocok aku jadi Spider-Man. Tembak-tembak gedung bergelantungan, aku loh takut ketinggian. Turun eskalator aja kakiku lemes, ndredek kabeh, kok aku bergelantungan di gedung-gedung. Mana di Surabaya juga gedungnya pendek. Akhir-akhirnya apa? Wes numpak Surabaya bus ae.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
2: Info Gen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. BGN menutup sementara 12 SPPG di Bangkalan sebagai bagian dari evaluasi pelaksanaan MBG. Simak informasi selengkapnya setelah berita yang berikut ini. FIFA membuka proses investigasi atas insiden kericuhan yang terjadi setelah laga final Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Spanyol, menyusul dugaan pelanggaran disiplin oleh sejumlah pemain Argentina. Melalui radar Surabaya, dalam penyelidikan tersebut beberapa pemain Argentina diduga terlibat aksi protes berlebihan terhadap perangkat pertandingan dan terlibat keributan seusai pertandingan. Jika terbukti bersalah, mereka berpotensi dijatuhi sanksi larangan bermain maupun denda sesuai kode disiplin FIFA. FIFA menyatakan proses investigasi masih berlangsung dan keputusan mengenai sanksi akan diumumkan setelah seluruh bukti serta laporan resmi dari perangkat pertandingan selesai ditelaah. Beralih ke berita selanjutnya, BMKG memperkirakan cuaca di Surabaya pada Kamis 30 Juli 2026 cerah sejak pagi hingga malam sehingga cukup mendukung aktivitas masyarakat di luar ruangan. Suhu udara diperkirakan berkisar 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 55 hingga 87% yang membuat kondisi tetap terasa cukup gerah pada siang hari. Dilansir dari Detik Jatim, BMKG mengimbau masyarakat untuk mencukupi kebutuhan cairan, menggunakan perlindungan dari paparan sinar matahari, serta memantau informasi perakiraan cuaca terbaru sebelum beraktivitas. Memasuki berita utama, penutupan sementara 12 SPPG di Bangkalan karena ditemukan sejumlah pelanggaran. Di antaranya, SPPG belum memiliki instalasi pengelolaan air limbah, belum memiliki ahli gizi, kepala SPPG, serta adanya kasus keracunan makanan. Selain persoalan administrasi dan kelengkapan, terdapat pula SPPG yang belum menerima pencairan dana melalui virtual account sehingga operasional dihentikan sementara. Mengutip berita Antara, hingga 28 Juli 2026, terdapat 128 SPPG yang terdaftar di Kabupaten Bangkalan dengan total 297.026 penerima manfaat MBG. BGN memastikan seluruh SPPG dapat kembali beroperasi setelah seluruh persyaratan dan kelengkapan dipenuhi. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya satu jam lagi di Infogen persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah terjangkau, jangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
5: Rio Febrian, Aku Bertahan.
6: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepada
5: Reza Artamevia.

0: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Gen, masih Nares temenin di Kicau Pagi sampai jam 10 pagi nanti. Ngomongin soal superhero, ini ada yang super banget di pagi hari ini. Ada Kak Benny yang ada di TikTok lagi mau salam-salam katanya buat alumni SMP PGRI 44 angkatan 95. Semoga sehat semuanya ya. Terima kasih banyak Benny. Ini kalau misalnya ingat, punya kekuatan supernya adalah daya mengingat yang begitu luar biasa ya. Karena aku adalah termasuk orang yang sangat amat pikunan dan sering lupa sama orang. Kadang sobat Gen, aku tuh bisa mengenal orang ini wajahnya familiar tapi lupa namanya siapa. Nah, pernahlah itu aku juga merasa sudah kenal dengan beliau. Halo, kok lupa sih sama aku? Ternyata emang belum. Kayaknya aku dejavu itu sama orangnya. Ih, aneh banget emang. Kita ngomong-ngomong soal superhero di pagi hari ini yang sudah masuk di Genbox, ada banyak banget kekuatan super apa yang sobat Gen mau punya. Ada apa enggak ada? Oh, no name. 0857 sekian. Pagi kan Nares. Halo, selamat pagi. Kalau jadi superhero, aku mau punya kekuatan merubah air jadi Pertamax. Terus tak jual depan pom bensin. Enak sih ini. Kalau aku gak tak jual depan pom bensin, aku jadi distributornya. Aku berasa kilang minyak. Jadi keluarga Arab aku tiba-tiba ya. Namaku, nama belakangku ada last name Arab tuh siapa ya? Shihab. Waduh, Nareswari Shihab banget tuh aku. Ada juga Rizky yang udah masuk di pagi hari ini. Dr. Strange, Kak. Biar kalau kemana-mana gak pakai kendaraan lagi. Iya, lebih hemat ya. Bensin mana? KBKB ujung-ujungnya bensin. Ada Randu katanya Doraemon, enak bisa kemana-mana. Loh ya, kita kan juga bisa kemana-mana. Lebih ke teleport tadi ya, pintu kemana aja, teleport. Ada juga Amelia Sari. Good morning Nares, aku Mili dari Surabaya. Hai Mili, aku mau ucapin semangat buat orang-orang yang pagi hari ini sudah menghadapi segala hiruk pikuk. Aku pendengar setia Gen FM loh. Muehehehe, gitu kan. Pasti dia ngomong ngechatnya sambil kayak gitu dalam hati. Aku boleh request lagunya Tulus dong, Hati-hati di jalan. Boleh Mili, habisnya aku puterin ya. Makasih Nares, semangat siarannya, sama-sama sayang. Mau dong ikutan topiknya, aku tuh pengen banget punya kekuatan teleport. Biar bisa kemana aja, tiba-tiba di Paris, terus di Korea, tanpa riweh, seru banget. Setuju, aku kayaknya juga pengen, okay, aku ganti mulai dari sekarang. Aku gak jadi pengen hilang, mbaknya labil judulnya. Aku sekarang mau kayak orang-orang bisa teleport ke mana-mana. Setuju tuh aku. Enak itu kayaknya ya. Kalau sobat Gen gimana, setuju juga gak? Atau punya bayangan-bayangan lain mungkin? Kekuatan-kekuatan lain yang pengen dimiliki? 0811-352-1031
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Langsung dari Gedung Graha Panel lantai 7, Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, Nares temenin nih sampai jam 10 ya. Super Nares akan menemanimu. Tiba-tiba jadi superhero. Siapa ya nama superhero-ku ya? Super Nares loh ya, api ya kan. Nares S-nya apa? Superhero. Nice. Nah, kalau misalnya Sobat Gen punya kekuatan super, kira-kira pingin punya kekuatan super apa? Pak, ada Alfian. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Kak Nares.
0: Pagi Mas Fian.
1: Selamat pagi.
0: Pagi.
1: Kalau saya pribadi, kalau dikasih kekuatan super ya,
0: ya,
1: saya pengennya
0: apa coba?
1: Dapat kekuatan yang bisa melihat masa depan.
0: Oke.
1: Ya biar bisa tahu pergerakan market ke depannya gimana, pergerakan saham apa yang potensial untuk cuan besar ya kan, biar bisa jadi triliuner. Ya.
0: Belum bisa Mas, nyebutnya aja belum bisa kamu.
1: Oke, makasih. Saya mau request
0: apa Mas?
1: Apa namanya?
0: Rian. Apa?
1: Tahta.
0: Oke.
1: Lagu zaman-zaman saya masih muda-muda dulu.
0: Oke.
1: Terserah judulnya apa.
0: Pokoknya tahta ya.
1: Lagu tahta ya. Oke, makasih.
0: Hati-hati loh Mas. Cowok itu katanya yang bisa merusak adalah harta tahta wanita. Masih mau diputerin apa enggak pagi hari ini? Daripada kamu rusak loh hari ini. Ada Fauzi, katanya melihat satu hari ke depan. Iya ya, orang-orang pengen melihat masa-masa depan kayaknya ya. Ada Rizal juga, pagi Kak Nares. Rizal Kak, mau ikut nimbrung? Boleh dong Rizal. Kalau punya kekuatan super, lebih pilih bisa menciptakan keheningan biar gak gampang stres. Jeru iki koyo Ezal ya, kayaknya kalau misalnya pengen hening itu di mute. Atau gak pakai mode getar. Jadi teman-teman mulai ngomong ner. Ada Rani di pagi hari ini. Kanares request Afgan yang terserah mana. Oke. Ada siapa lagi? Ada Ayu Anjar. Hai Kanares, aku Anjar, pendengar setia Gen FM. Terima kasih banget. Terima kasih banyak Anjar. Aku gak ada info traffic sih karena udah di kantor. Ih curang, jam berapa itu dia? Ih jam segitu wes di kantor enaknya. Tapi benar juga sih, badanku lagi remuk redam. Aku kira karena lelah PP 50 km sehari. Ternyata banyak temanku juga remuk juga ya ternyata ya. Boleh request lagu gak? Boleh dong. Mau ya lagunya My Mind Gue dong. Oh, kamu hari ini ke kantor outfitnya apa? Kamu kayak Nike lah nggak? Pakai baju totol-totol. Motif-motif hewan gitu nggak, Anjar? Aduh, semoga ya Sobat Gen di pagi hari ini yang lagi remek-remek juga, entah badannya, entah moodnya, entah keuangannya. Wes sabar-sabar Sobat Gen, kita tetap dimanapun kondisinya yang kita jalani, afirmasi positif tetap harus nomor satu.
2: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Sambung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo,
2: Cie, selamat ulang tahun. Udah datang ke restoran kami, udah makan malam kemarin.
1: Oh iya.
2: Nah, terus? Kemarin itu Caca datang jam berapa ya?
1: Jam 5 lebih 15 atau 17 gitu kayaknya.
2: Caca nunjukin kalau Caca ulang tahun hari itu.
1: Iya, kasih KTP toh.
2: SKCK-nya dibawa juga enggak kemarin?
1: Enggak.
2: Data riwayat hidupnya enggak ditulis juga?
1: Enggak.
2: Nah, kata mutiaranya itu dikasih juga enggak?
1: Pokoknya aku cuma ngisi yang berkenan. Aku tuh yang di kotak itu lah, biasanya ulang tahun itu loh.
2: Iya, Cici. Kalau ada yang ulang tahun, kita tuh kasih gratis, Cici. Nah, ini kita ada maksimalnya. Jam 4:27, dan Cici kan datangnya jam 5 tadi. Berarti Cici gak termasuk kuotanya.
1: Jadi?
2: Ada overcharge.
1: Jadi?
2: Kita minta Cici untuk melunasi sisa pembayarannya.
1: Loh, dari kemarin tuh gak dikasih tahu.
2: Cici gak lihat, itu di situ ada selebarannya dan juga ada kayak baliho-baliho juga di mejanya itu.
1: Tidak ada masalahnya. Bukan kesalahan saya, kan?
2: Kan Cici kan kemarin kan sudah makan. Gak bisa dibalikin juga kan makanan dari perutnya. Iya, bagaimana? Saya tunggu sekarang. Iya,
1: saya kuliah restoran, Mas. Seorang server, ada apapun kendala apapun yang ada di dapur, syarat apapun saya bakal kasih tahu ke pengunjung saya. Kalau misalnya ada kerugian yang ditanggung oleh pengunjung dikarenakan server, kami seorang server yang bakal mengganti yang kerugian dari pengunjung itu. Saya nggak mau ganti, Mas.
2: Ini menyakitkan hati saya loh, Cece ngomong kayak gini.
1: Dengerin saya dulu. Saya keluar kelas demi Mas, dan Mas bikin saya marah.
2: Pesen stick pindang goyang ini agak domo banget ceritanya ya. Yaudah Cie, kita gratisin aja lah. Terima kasih yang sudah datang ke restoran kami Pandai Giling, Cie. Thank you banget ya, Cie.
1: Loh, kita gak di Pandai Giling sih, Mas. Kita di Praha.
2: Loh, salah berarti, Cie. Berarti Cie masuk
3: salah sambung ke Denver.
1: Ya Allah, mencet, no.

Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma

0: nyakitin.
1: Gen 103,1 FM bisa banget sobat Genil yang punya kekuatan super bisa menghilangkan apa namanya macet-macetan di pagi hari, kayaknya itu adalah salah satu kekuatan super yang dipinginin sama semua orang ya nggak sih ya. Selain tadi apa tadi kekuatan supernya, orang-orang ini pengen punya kekuatan super demi cuan kabeh kok. Yang pengen bisa melihat masa depan biar tahu market kayak gimana, yang pengen bisa apa kontrol pikiran orang biar bisa mencuci. Ayo ini kita bisa closing sekarang Bapak, closing lah bersama dengan saya. Kok lebih ke gendam gak sih? Tapi kalau sobat Gen apa di pagi hari ini sudah ada yang masuk juga nih. Ada siapa ya ini ya? 0811 nih siapa ini? Wati. Oh ini yang kemarin pamer habis minum Cavino. Katanya assalamualaikum Kak Nares, ikutan topik ya. Jika aku jadi manusia super, kekuatan yang aku inginkan yaitu membaca pikiran dan hatimu. Request lagunya Dewa 19 dong. Oke nanti calon tak puterin ya. Buat Kak Nares selamat siaran sampai jam 10 pagi. Terima kasih. Salam satu aspal, salam satu nyali Wani. Nah sobat Gen, semoga yang dengerin ini udah disapa, disemangatin juga. Bisa sama-sama semangat kita yang lagi di jalan ya pagi hari ini ya, mencari rezeki. Ada juga ini siapa ini, Aoki Batman, karena rich is a super power. Iya. Aku juga deh. Oh ganti lagi mbaknya. Mbaknya memang gak punya pendirian banget nih kayaknya. Aku juga pengen punya, pengen jadi kayak Batman. Pengen, kalau Batman kan di DC ya, kalau di MCU pengen jadi siapa tuh namanya, Robert Downey Jr. tuh siapa? Hah? Tony Stark, Iron Man. Mereka kan orang have ya kan? Orang rich. Semua yang mereka mau lihat rumahnya. Wapi loh sobat Gen. Ya apa? Ya wes, aku tak pengen punya kekuatan, kekuatan perekonomian aja wes. Biar aku jadi orang have, orang punya. Gak ada mikir tanggal tua, tanggal muda, gak ada. Semua tanggal aku have.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Hey, it's so good to be back. And there's something I wanna say. Are you ready?

0: Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli, yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Ini bisa didapatkan di apotek, e-commerce favorit, atau di Bernofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen, 103,1 FM, bisa banget.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Masih naris temanin sobat Gen di kicau pagi. Nah, kalau tadi ngobrol ini apa sih, orang have ya toh. Ya Allah, bahasa sekarang itu kayak cepet banget. Oh no, ay perubahannya ya kan. Orang have itu artinya orang punya. Orang had ya, had itu orang yang dulunya punya. Had lampau. Orang inside, orang dalam. Contoh misalnya kayak dia lo kerja pakai orang inside. Nah, ordal gitu. Bikausen kar enggak becus. So. Lucuen, enggak lucu. Orang use katanya orang lagi make gitu. Wendah gitu. Kalau Wendah itu kapan ya? Tapi ini tuh masih banyak list-listnya yang lain-lain. Orang is, orang adalah pokoknya. Orang there is, orang berada. Aduh lucu banget ya. Aduh, orang not yet, orang yang belum jadi orang. Ini nih harus kita hafalin pas sekarang itu. Biar relate gitu loh sama anak-anak zaman sekarang sobat Gen. Karena kalau misalnya kita gak ngikut-ngikutin, coba buka threads, bacaan komentar-komentarnya. Aku pertama kali baca, apa sih orang have ini apa lagi? Oh ala, orang punya sama kayak orang rich. Ya mau gak mau kita pasti otomatis akan belajar. Tapi kan masalah ini gabungan antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gitu kan. Ada juga kadang-kadang gabungan sama bahasa Jawa. Kayak kemarin, aku sempat baca salah satu threadsnya orang. Bahasa Jawa itu kan buahnya ya. Jawa Surabayaan, Jawa-Jawa Timuran, Jawa Tengah, Jawa in general, apa segala macam. Sampai ada satu kata yang aku masih mikir sampai sekarang. Yang bingung bahasa Jawanya gratis itu apa Sobat Ken? Ayo, coba mau tolongan aku karena aku tidak bisa tidur nyenyak kalau belum bisa menemukan jawabannya.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM. Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
1: BeQuick, ini baru bengkel.
2: Gen FM.
3: Facebook Gen, ya tinggal cek di gen1031.fm.
2: Gen FM.
4: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
5: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Senen. 103,1 FM bisa banget.
1: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
2: Selamat pagi Sobat Gen, bersama saya Caca di Infogen Persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan bawakan berita update terkini. Paguyuban PKL Tambak Wedi mendatangi Wali Kota Surabaya untuk meminta maaf setelah mengakui pungli kepada pedagang SWK Tambak Wedi. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Tim Woodball Indonesia berhasil menjadi juara umum kategori senior pada World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia pada 24 hingga 30 Juli 2026. Mengutip berita Antara, Indonesia memuncaki klasemen akhir dengan mengungguli Malaysia yang meraih 2 emas, 7 perak dan 1 perunggu, serta Taiwan yang mengoleksi 2 emas, 1 perak dan 4 perunggu. Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji, mengapresiasi perjuangan para atlet dan menyebut keberhasilan tersebut menjadi bukti Indonesia masih menjadi salah satu kekuatan utama woodball dunia. Berita selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan hasil renovasi tahap pertama Stasiun Semarang Tawang di Kota Semarang, Jawa Tengah pada hari ini. Melansir berita CNN Indonesia, renovasi tahap pertama dikerjakan oleh PT Kereta Api Indonesia Daop 4 Semarang selama 240 hari, meliputi penataan ruang tunggu luxury, ruang VIP, hall utama, perbaikan selasar, serta peningkatan sistem drainase untuk mengurangi genangan dan banjirop. Pemerintah menargetkan renovasi ini menjadi tahap awal pengembalian fasad asli Stasiun Tawang seperti saat pertama kali dibangun, sekaligus menjaga nilai sejarah bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya. Memasuki berita utama, paguyuban PKL Tambak Wedi mengakui telah menarik uang sewa hingga 3 juta rupiah dari pedagang SWK. Setelah kasus tersebut dilaporkan, seluruh uang yang dipungut telah dikembalikan kepada para pedagang. Melalui Detik Jatim, Eri Cahyadi menyatakan telah memaafkan para pelaku, namun mengingatkan agar praktik pungli tidak terulang, serta meminta tidak ada intimidasi terhadap pedagang yang melaporkan kasus tersebut. Eri menegaskan kelanjutan perkara sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum, serta mengajak masyarakat berani melaporkan praktik pungli dan premanisme di Surabaya. Demikian berita kali ini dengan saya Caca. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
1: Infogen. Terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
0: Gen. 103,1 FM Bisa Banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.
2: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM. Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram @BeQuickID.
1: BeQuick, ini baru bengkel.
2: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja, kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan, pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November, Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
0: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di KFM.

0: terus pilihan lagu terbaik.
1: Cuma di Gen. Gen. 103,1 FM Surabaya.
0: Gen. 103,1 FM bisa banget.

0: I'm sexy and I know it.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: lanjut juga mana.
1: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Halo?
4: Halo?
3: Iya.
4: Ini dengan Ibu Deprina?
3: Iya, dari?
4: Sayuti. Aku mau tanya masalah bunga-bunganya, itu loh.
3: Iya.
4: Lah, ini mami kok nggak srek?
3: Gimana maksudnya nggak srek gimana ya?
4: Bunganya harusnya kayak gimana tuh, Cini, Ci?
3: Kalau dari paket itu memang white rose, atau pink, atau mau merah, tapi tetap rose.
4: Mami ini bis megang kembangi.
3: Gimana waktu ketemu ya? Nggak mungkin saya bawa bunganya kalau belum acara.
4: Rose namanya apa itu?
3: Mawar putih.
4: Loh, yang ini kilo, ini miscommunication jadi ini.
3: Jadi maksudnya mau bunga apa?
4: Se. Mi minta apa, Mi?
5: Aku kan wis ngomong toh. Pokoknya negara-negara tuh loh.
3: Nanti coba saya tanyakan. Tapi kalau untuk bunga impor itu pasti tidak memungkinkan dalam waktu yang sangat sempit seperti ini.
4: Gak apa-apa, Cius, daripada aku dipecat soal Ejeki, Ce. Iki loh, David Austin.
3: Pasti gak mungkin.
4: Lek Rosalinda iso.
6: Rosalinda
3: Rosalinda.
4: Iki lho, minta sing Rosalinda ku duwe teko Meksiko lho, Ce.
3: Sorry, kalau bunga impor tidak mungkin.
4: Miki, apa iki, Mi? Isoe cuman lokal ya, apa iki?
5: Minta ini aja, cipluan.
3: Ini, daripada saya ngomong cipluan, mendingan kasih saya contoh gambarnya.
4: Ya wis, bener. Ambek kaktus Mesir sing ono durine. Alah, kala kalau ono, Ce, maksud kaktus teko Malang gak apa-apa wis, pokoknya ono rine. Kembang mawari iki atasi, ni sore kono kaktus gitu loh. Kanan kiri emu bengi kicipluan gitu Ci.
3: Kaktus sama bunga mawar.
4: Pokoknya kudu wajib iku.
5: Lamanya ngomong bunga ini loh, udah jadi belum tanggal berapa ini tambah lama. Buketnya itu nanti kan dilempar ke yang single-single.
3: End buket pengantin sama end buket yang dilempar itu pasti beda.
4: Sin dilempar itu kaktusnya tadi, ambil mawari. Setelah itu, sedia no pot.
3: Masih bercanda lah.
5: Saya maunya itu yang dilempar. Kamu kalau misalnya kerjanya gak benar, kamu tak omongin Jaka kamu.
3: Siapa Jaka?
5: Ownermu itu kan Jaka, vendornya ini.
3: Sorry ya, bos saya itu namanya Pak Yosia.
4: Loh, salah tadi mau ikut aku ngobrol lagi, Ce.
5: Berarti salah.
7: Pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: 안에 띠띠띠띠.
1: 그 lagi dengerin
2: Gen, musik terus.

Langsung dari Gedung Graha Pena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sayang-sayang aku semuanya. Sudah muncul Coki di sini, berarti sudah siap nemenin sore kamu sampai nanti jam 7 malam. Kita seneng-seneng. Kalau sudah ada Coki, wajib seneng-seneng dinyore, nyerocos sore-sore. Yeah.

Masih dari Gedung Grapena Lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget Sobat Gen, masih di awal. Di awal Nyore kali ini, edisi tanggal 30 Juli 2026. Ya Allah, rasanya waktu itu kayak besok udah mau Agustus aja. Cepet banget. Gak tahu Sobat Gen, hari ini aku ngerasa kayak woles banget, ya gak sih? Atau karena memang hari ini jadwal aku rest day ya dari olahraga. Bawanya kayak woles aja gitu kan. Ketemu macet, ya udah deh gitu. Ketemu yang nyeramat kanan kiri, ya udah deh gitu. Somehow hidup tuh harus woles ya Sobat Gen ya, di tengah rush hour hektik gitu kan ya. Buat kamu yang mungkin sekarang ini lagi hektik banget bawaannya, lagi kayak padet banget, coba duduk yang tenang ya, minum air mineral, es terserah, atau mungkin minuman favorit kamu Sobat Gen ya. Jangan yang terlalu manis-manis, udah ditemenin sama Coki si paling manis, enak. Sambil hirup nafas, rilis, hembuskan, tenang aja Sobat Gen ya, meskipun di tengah dak diduk dek dor gitu kan ya. Sore ini boleh dikabarin kondisi traffic seperti apa, seperti biasa di 0811-352-1031. Bukan cuman kamu yang ada di Surabaya, Sidoarjo, Gresik,

0: si Harian.
1: Halo?
2: Dengan Ibu Stefani?
1: Iya, dari mana?
2: Saya Pak Lingso, Bu.
1: Dari?
2: Marketing yang kemarin untuk acara baby shower-nya Ibu.
1: Oh iya, kenapa, Pak?
2: Iya, ini saya udah seminggu nunggu barang-barang Ibu mau diambil. Kok nggak diambil-ambil ya, Bu, di tempat kami?
1: Oh, belum diambil sama orangnya?
2: Iya.
1: Waduh, saya kurang tahu, Pak. Itu urusannya vendor. Saya sudah konfirmasi ke vendor untuk diambil.
2: Loh?
1: Itu setelah acara selesai. Barangnya apa aja, Pak?
2: Cipuk, bak mandi, bayi, sabun, sampo,
1: Saya nggak pakai yang namanya bak, selang, sabun, segala macam. Saya nggak pernah pakai itu loh, Pak.
2: Balon air. Saya nggak tahu, Bu. Terus habis itu ditempel di tembok, nyeplos, Bu, ke customer
1: balon,
2: saya.
1: Balon, kita nggak pakai balon. Kok kemarin kita nggak pakai balon, nggak pakai balon-balonan.
2: Balon air, Bu, yang isinya sumbo itu loh, Bu. Sama apa namanya, sinom-sinom.
1: Kita cuma pakai apa?
2: Orang buktinya, Bu, nyeplos, kepecah ke customer kami, Bu, di sini, Bu. Pliket kemana-mana, kececeran.
1: Itu pacarannya loh, di ruang VIP, cuma aja kita doang, Pak. Cuma kita apa aja, ruang VIP-nya juga kosong.
2: Loh, Bu, setelah Ibu itu ada customer saya, Bu, datang ke sana. Makan, Pak. Dinner. Terus, balonnya itu meletus, Bu. Terus kecipratan.
1: Kita tuh gak pakai balon, Pak. Loh. Kita tuh gak pakai balon sama sekali. Bapak gak salah orang. Mungkin untuk acara selanjutnya.
2: Loh, ya enggak lah, Bu. Orang jelas kok ini. Kalau misalnya datang ke sini, tolong bawakan selang air, Bu. Sama koran. Untuk bersihin bekas-bekas sirup-sirup yang ngetel di meja-meja ini.
1: Yang ada di meja itu cuma hiasan meja saja. Gak ada balon sama sekali. Ada satu balon pun itu hanya gambar baby aja. Sudah, itu pun kecil dan bisa dibawa pulang.
2: Kalau misalnya sampean ya, menyisakan makan tuh gak masalah. Lah ini, nyisain kenangan. Pahit, Bu. Sedih pedih gitu loh, Bu. Masa lalu dibawa-bawa.
1: Maaf, saya gak bisa tanggung jawab.
2: Masalahnya, Bu, ya. Bayi-bayi ini butuh berapa banyak, Bu, airnya, Bu. Sampai tandon di tempat kami tuh habis tek. Bu, semuanya, Bu, ini, Bu, gara-gara
1: Pak,
2: acaranya
1: baby,
2: Ibu.
1: Pak, mana-mana ya, sih namanya baby shower tuh belum ada babynya.
2: Loh, ada 10 bayi diangkat ke situ, bocor semua tandonnya kita, Bu.
1: Oh, tandon bocor ya, karena tandon bocor, kan karena kita pakai. Terus ya gak ada bayi-bayi gitu juga, Pak.
2: Hari Minggu kemarin itu, Bu, kita tutup
1: Pak,
2: semuanya.
1: Pak, acara kita hari Sabtu, Pak, bukan hari Minggu, Pak.
2: Loh, ini Bu Stefani Ameliana, kan?
1: Bukan, Pak. Saya Stefani Permata Sanjaya.
2: Loh, maaf. Berarti Bu Stefani masuk
3: salah sambung ya, Nepen.
1: Gila.

0: Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: dari gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Barusan kamu dengerin lagu dari Koldiak Sobat Gen, judulnya adalah Sampaikan. Kalau biasanya ya aku lagi makan terus gak sengaja ketemu sama temenku gitu kan ya. Ya namanya orang kan bukan bas-bus ya sobat gini, tapi kan kayak nawarin gitu. Makan gini. Makan bareng yuk gitu. Kocok-kocoknya selalu, sampai no gitu. Aku mikir gitu. Sampai no ambek sopo. Relate gak sih sobat gen? Ada gak teman-temanmu kayak gitu? Maksudnya kocok-kocokku kok yang ngundi sobat gen gitu. Makan yuk gitu. Makan aku lagi makan ini. Wes cok. Sampai no. Sampai no ambek sopo. Nah sekarang ini sampai no ke coki. Kalau kondisi jalan sore hari ini agak sedikit padat. Itu dia. Tadi aku lihat lewat CCTV SITS sobat gen. Daerah Margomulyo ya. Which is daerah Tandesana. Ya Allah, transformer ire. Banyak banget. Ya iyalah, kan kawasan pabrik ya sayang ya. Itu. Hati-hati ya sobat gen, apalagi kalau kamu naik motor, itu dia. Kalau lewat, gak cuma naik motor aja sih, naik mobil juga kalau lewat mau nyalip transformer ojo lali, ngucapno doa at least bismillah lah ya, bismillah kasih selamat. Di Mer udah mulai padet nih. Aku tadi lihat juga SITS ya lewat CCTV. Ini ada siapa lagi? Assalamualaikum, waalaikumsalam. 08113521031. Najla, mau request lagunya Maiman dong. Maiman ini yang dari mana nih? Maiman dari mana? Nizam, Bundaran Waru, ruwet koyok cendol dawet kak. Wih, ruwet di situ. Mau request lagunya Bernadia, Kita Buat Menyenangkan. Terima kasih banyak. Halo, selamat sore, dari Jani. Mau salam aja buat anakku Alesa, lagi sakit nih, cepet sembuh ya. Kasihan. Akilanya lagi berangkat ngaji. Rekos akunya Deni Caknan yang Negoro Angin. Gak bosen ta Jani? Aku bacain aja bosen lagunya Deni Caknan ini. Yang lain po'o, buat Kak Coki terima kasih banyak udah nemenin tiap sore. Terima kasih loh selalu dengerin aku. Sehat selalu tambah ganteng, Masya Allah. Terima kasih banyak. Halo Dion. Dion ngabarin, hati-hati sobat gen buat kamu yang lagi mau on the way. Apalagi dari tol satelit arah ke Perak. Barusan aja di kilometer 4 ada truk yang nabrak pembatas jalan di sisi sebelah kanan. Nah, buat yang sekarang ini lagi dari tol satelit ya, atau mungkin Gunung Sari arah mau ke Perak, hati-hati. Langsung aja ambil jalur sebelah tengah atau kiri. Jangan lewat ini ya, bahu jalan, itu dia. Semoga ada petugas dari Jasa Marga yang sudah monitor nih, langsung ngebantu. Ada truk nabrak pembatas jalan di kilometer 4 arah tol satelit arah Perak, itu dia. Selamat sore yang sudah masuk 08113521031. Hai Oncit, selamat
1: sore. Halo,
0: sore
1: Kak Coki.
0: Hai.
1: Kak Coki gimana kabarnya?
0: Lu cepat banget. Iya, baik.
1: Kak Coki, aku mau update traffic dong.
0: Boleh.
1: Kali ini terbalik dari Gresik ke Surabaya. Soalnya aku lagi cuti, tapi aku mau ke Surabaya buat tenis, Kak Coki.
0: Enak,
1: Kak Coki lagi rest day ya.
0: Iya, bener.
1: Ini agak macet, Kak Coki, buat masuk tol Remokalisari habis itu, tapi setelah itu lancar.
0: Siap.
1: Kak Coki, aku mau request po, Kak Coki.
0: Apa, darling?
1: Lagu yang udah siap belum? Ya. Buat Kak Coki semangat siaran sampai jam 7 malam.
0: Terima kasih.
1: Aku mau pergi tenis dulu.
0: Thank you.
1: Buat sobat ini jalan hati-hati. Bye bye Kak Coki.
0: Have fun main tenisnya Oncit ya. Hati-hati di jalan. Langsung aku siapin biar kamu semangat tenis sore ini. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum Kak Coki.
0: Waalaikumsalam Irham.
2: Selamat sore.
0: Sore, Bro.
2: Info traffic dulu Kak Coki.
0: Boleh banget.
2: Dari Surabaya Barat sampai ke Perak masih aman lancar. Ngomong-ngomong woles ki moyo aku ya saking woles ya woles gak ngerti Kak Joki lha
0: iya.
2: Apa sajane tepak iki mau?
0: Apa? Woles ya
2: padha. Ya apa gak woles? Mobilan kalem laku 40. Mari ngono ngerem yo gak ada. Burik wis klakson-klakson naik.
0: Iya.
2: Padahal aku ambil lajur kiri banget.
0: Nah, tuh dah, benar.
2: Jadi klakson nih, tapi yo, wis monggo.
0: Sampai
2: gak klakson.
0: Iya bener, bener banget.
2: Mari
0: enak kan kalau lagi lolos.
2: Kalem-kalem. Mobil kicang buriku ya nubro.
0: Lu kan,
2: tapi saking wolos iki mau aku bola apa tak jadi kayak wente ngono.
0: Iya.
2: Ya wis lah gak apa-apa tak anteni.
0: Iya kan.
2: Santai aja iki mobil kicang laku nang arep.
0: Iya.
2: Aku juga mm-hmm. istilah kak emosi kak apa mobil kicang bablas. Ya wis lah tak delok plat nomor tok ya wis ngono tok kacok iki.
0: Iya.
2: Tak delok mburi ya gak sepira ono men mikire ya kan asuransi.
0: Bener, bener bener.
2: Ya kacok iki bual sih wis wate ngono.
0: Enak kan? Iya ya.
2: Butuh ride dinae ta emang sajane lengkap ya kacok iki.
0: Iya, bener bener.
2: Ya wis ngono kacok iki ya. Wis sampean lancar siarane,
0: sehat-sehat banyak. Amin. Somehow kita tuh emang butuh Wallace sobat gen, itu dia. Memang bener kalau Wallace ke bawahnya kayak enak ay, lancar ay, iya gak sih? Gak usah terlalu dipikir macet ya, oh ya wis lah macet gitu. Apakah itu pertanda umur?
3: Selamat sore Kak Coki.
0: Selamat sore Mas Agus.
3: Sehat selalu Kak Coki.
0: Amin.
3: Kak Coki mau kasih update info driver di
0: gimana,
3: daerah Dr. Sutomo itu loh, yang depannya Universitas Kedokteran dulu Kak Coki. Itu macet Kak Coki.
0: Pulang kerja.
3: Korong-korongnya belum selesai dulu.
0: Oh alah.
3: Aduh.
0: Iya.
3: Itu yang bikin macet total itu.
0: Akhirnya penyempitan.
3: Dekanya,
0: ya.
3: Depannya Universitas Kedokteran Kak Coki.
0: Oh, di ya, depan FKS itu. Itu
3: loh. Oh, macet itu. Korong-korongnya belum selesai.
0: FK Uner itu ya.
3: Siap-siap. Siap. Oh thank ya Kak Coki, mau requestnya lagu ini Deni Cak Nanai. Sing Negara Angin nih gue.
0: Negara Angin mah.
3: Yes. Sehat selalu Kak Jogi. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua orang loh, nggak bosan-bosannya minta Negara Angin itu dia. Halo, selamat sore Freddy. Coki gimana stikernya? Loh, mampir ke sini. Maksud tak gua nang dalan bro. Ayo mampir ke sini ke Gen FM ya. Itu dia. Mampir aja, Gedung Graha Pena, lantai 7, ruang 709. Bilang aja, mau minta stikernya Gen FM. Kemarin udah banyak nih beberapa sobat Gen. Mumpung masih ada, kuota masih ada ya, stiker Gen FM ya? Masih. Itu dia. Langsung aja sobat Gen, kalau kepengen stikernya Gen FM, 0811-352-1031. Nanti aku bakal lanjutin. Siap-siap, buat yang belum kebaca, belum yang aku puterin. Pokoknya stay tune cuma di nyore, nyerocos sore-sore.
4: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: kamu. Nyampein berita anti-hoax.
1: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Info Gen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. MK memutuskan MBG tak boleh lagi menggunakan anggaran pendidikan dalam APBN. Simak infonya setelah berita yang satu ini. BMKG disebut tengah menggelar operasi modifikasi cuaca di sejumlah lokasi sebagai langkah mitigasi bencana kebakaran hutan imbas musim kemarau serta melakukan pengisian danau atau waduk. Diketahui melalui Detik News, beberapa lokasi tersebut diantaranya adalah Aceh, Palembang, Pekanbaru, dan Palangkaraya. Saat ini pihak BMKG dilaporkan telah melakukan 17 operasi selama 169 hari. Selanjutnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan Jawa Timur akhirnya melakukan uji coba rambu lalu lintas di lokasi kejadian kecelakaan maut yang memakan 4 korban jiwa, tepatnya di Simpang 4 Patung Sapi, Desa Tawangrejo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Dishub Kabupaten Pasuruan menyebut bahwa pihaknya sudah mengubah waktu dan arus pada lampu merah, dari yang awalnya terdiri dari sistem 2,5 fase menjadi 3 fase. Selain melakukan evaluasi terhadap timer lampu merah, pihaknya juga melakukan pemotongan pada ranting pohon dan pemasangan rambu lalu lintas lainnya. Diketahui sebelumnya bahwa telah terjadi kecelakaan maut yang melibatkan truk kontainer dan sejumlah motor di jalur Malang-Surabaya, tepatnya di persimpangan 4 Patung Sapi, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Selasa 7 Juli 2026 lalu. Memasuki berita utama, Mahkamah Konstitusi memutuskan mengabulkan sebagian permohonan Yayasan Taman Belajar Nusantara terkait kebijakan penggunaan anggaran pendidikan dalam UU APBN tahun anggaran 2026 untuk program makan bergizi gratis. Mengutip dari CNN Indonesia, MK menyatakan anggaran dana pendidikan dalam APBN tidak lagi boleh digunakan untuk pelaksanaan program MBG karena tidak dapat dikategorikan sebagai komponen utama pendidikan, sehingga harus dipisahkan serta tidak lagi menjadi bagian dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. MK juga mewajibkan pemisahan anggaran program MBG dari dana pendidikan harus dilakukan mulai dari UU APBN tahun anggaran 2027 atau selambat-lambatnya pada UU APBN tahun anggaran 2028. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
0: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.

0: lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di GEN 103,1 FM Surabaya.
3: Masih dari Gedung Graha Pena lantai 7 GEN 103,1 FM. Bisa banget Sobat GEN, sudah jam 17:01 waktu Indonesia bagian Barat. Waktunya Coki masih panjang nemenin kamu di nyore, nyerocos sore-sore. Langsung kalau sore hari ini lagi gabut, langsung melipir yuk ke... apa namanya? Apa ini namanya ini? Ini apa sih namanya? TikTok. TikToknya Gen FM di @gen1031fmsby. Itu dia ya. Melipir ke sana Sobat Gen, ngobrol ngalur ngidul nangkuno. Itu dia. Sebentar, warga-warga yang ada di TikTok, selamat sore, jangan lupa ditap-tap yang banyak. Hai Dedi, selamat sore. Langsung aku sapa nih, aku langsung sambil siaran ngeliatin live TikTok juga. Terima kasih banyak, jangan lupa ditap-tap yang banyak guys. Share-share tuh sama teman-teman kamu. Aku mau syarat nih buat siapa nih, Ibrahim. Kak Coki, mau kasih kata-kata sedikit. Setiap orang tuh ada masanya, setiap lagu ada orangnya. Lah ya iyalah, lagu gak ada uangnya terus apa sih nyanyi coba? Ipang, Ada Yang Hilang udah aku puterin bro, semoga kamu happy ya. Ini banyak banget yang kepengen minta stikernya Gen FM, Oncit. Terus habis itu siapa lagi ini? Ada Prio, dia bilang, mau dong stikernya, gimana caranya? Udah mampir aja ke Gen FM. Gedung Graha Pena, lantai 7, ruang 709, itu dia. Ya, halo, selamat sore, Lili, hai.
4: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat sore.
3: Halo.
4: Ini aku mau kasih report traffic ya. Aja ya.
3: Gimana?
4: Hari ini agak lancar sih, nggak nyendat-nyendat kayak kemarin, Alhamdulillah. Dari TP ini aku sudah di Diponegoro, Alhamdulillah lancar. Oh ya, Coki. Hari ini tolong puterin lagu
3: apa?
4: Keliling Raya, tak ikut judulnya. Gak ngerti aku, tapi sopo sing nyanyi Coki.
3: Farel.
4: Kalau gak salah judulnya mungkin Keliling Raya. Soalnya sing bolak-balik liriknya sing diucapno itu-itu.
3: Oh, Keliling.
4: Terus itu aja Coki, buat Coki
3: ya.
4: Selamat siaran sampai jam 7 dan sehat selalu.
3: Terima kasih.
4: Oh iya Coki, maksudnya sampai no itu silahkan.
3: Iya.
4: Ngono lo Coki.
3: Iya.
4: Yes, gitu aja Coki. Makasih ya. Dadah Coki.
3: Terima kasih, bye. Renata dari Gresik, hari ini aku dijemput sama suami. Cie. Sama anakku pulang kerja, seneng banget. Enak etalah. Tapi anakku lagi bapil nih. Iya nih, anaknya temanku juga lagi pada bapil. Le anak loro Sobat Gen. Waduh. Isa-isa ku saoma tinggal gantian. Anak waras tinggal le ono kakake, ngono ono dulure yo kakake apa adike. Adike kakake waras, giliran bapak ibu e wis muter ngono wae. Semoga cepet sembuh ya Renata. Katanya kepengen denger lagunya Golden Hour. Ini lagu wedding aku dulu, cie, cie, cie. Lihat aku terus langsung wedding kiss po, oh, di depannya anakmu. Hai Basyar, selamat sore. Kak Coki jangan lupa nagih Agustus sama Dono, ambek Tian, Mendoan, si Dokuru apa enggak? Coba yang ke tak krasek ya. Arare si Dokuru apa enggak? Setiawan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Update traffic dulu ya. Jalan Karah, Jembatan Rola arah Gunung Sari, bulet, wis muaca total Kak Coki. Thank you banget. By the way, soal Wallace hari iki, bener-bener Wallace banget. Saking Wallace CKB, wong tak sopo. Semua termasuk setiap putar balik tak dum-dumi duwe Kak Coki. Ih, Masya Allah, sampai Bapak Polisi Bundaran Waru tak klakson, tak dim-dim pisan. Ya Allah, lagi happy sawangane. Halo, selamat sore, Mas Ahmad, hai.
5: Selamat sore Kak Coki.
3: Selamat sore.
5: Di tanggal yang
3: Halo.
5: Sangat tua ini ya.
3: Kenapa?
5: Ternyata makan nasi sama krepek jagung enak juga loh Kak Joki.
3: Oh gitu.
5: Renyah-renyah gimana gitu.
3: Krepek jagung?
5: Ditambah lagi kopinya, wah.
3: Waduh.
5: Minum Cavino.
3: Oh, enak.
5: Rasanya bold banget.
3: Asli. Wah,
5: mantap. Ah, ada yang lain.
3: Yoi.
5: Oke, aku request dong lagunya.
3: Apa tuh?
5: Ini loh, My Mind Gue.
3: Oh, naik gila, My Mind Gue.
5: Guru bahasa Inggris kono di seneni Kak Jo. Soalnya My Mind itu kan punyaku ya.
3: Iya.
5: Gue kan aku juga.
3: Makane.
5: Berarti gimana sih?
3: Ya kan aku lah.
5: My Mind Gue punya aku gitu deh.
3: Pare, punya aku.
5: Terima kasih Kak Jo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lagi di TikTok ya aku sapa-sapa ya. Gafa. Oh, kita sih jenenge Coki. Iya. Kak, topik sore hari ini apa? Kok Karjo se Coki? Oh, ini ada siapa ini? Lihat stikernya dong, stiker apa? Stiker Gen FM. Nanti ya. Coki, sebentar. Siola sampai Darjo ambil dulu live-mu. Thank you banget Indra. Thank you banget. Selamat sore juga. Siapa ini? Ada akunnya loading. Ini Gen FM mana? Bula Banteng. Googlingan Bula Banteng ku nang ndi. Hai Indra, selamat sore.
6: Selamat sore Coki.
3: Hai.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ih lemes eh.
6: Info traffic.
3: Iya bro, ya apa?
6: Daerah Lidah Wetan, Lidah Kulon wis macet Coki, wis sejo arah rene Cok.
3: Ya Allah, ya.
6: Request lagune iku Cok. Tanah Anarki ku Cok.
3: Tanah Anarki. Iya.
6: Sun, sehat-sehat Cok.
3: Iya, sun sabar bodo Indra. Sun. Sawangan urip lagi wabut banget iki kok suarane kok koyo iki antara aku kayak diseneni to ya apa sih Rama. Aku mau terima kasih sama sobat Gen FM yang sudah update traffic arah Sidoarjo. Kebetulan aku arah Sidoarjo juga nih, gak lupa aku juga terima kasih sama Mas Coki. Umpomo Gen FM gak ada sampean koyo sayur bening gak atik kunci Mas sepo rasane. Masa sih Kak Peres lah, iki sobat Gen. Buat Mas Coki terima kasih banyak, lancar siarannya. Terima kasih banyak Mas Bro. Temenan ta iki sobat Gen. Gen FM gak ono aku, iku rasane ya apa coba. Lek Gen FM gak ono aku. Dari Rafa. Oh, ya ampun. Ini Rafa, ini Gen apa ya? Di bawah Gen Z atau Gen apa? Alpha ya?
7: Iya.
3: Yang dengerin aku siaran itu kan Gen Z ya. Lek milenial ya wis lah. Baby boomer lah yang ngurungin aku. Gen Z, wes lah. Gen Alpha lo sobat Gen. Aku curiga, iki the next iki Gen Beta iki. Ngurungin aku siaran. Rafa, katanya gini, Kak Coki aku dulu yang kelas 6, sekarang sudah SMP. SMP mana Rafa? Berarti kamu kelas 7 ya sekarang ya? Mau request lagunya Katy Perry, The One That Got Away, Info Traffic, Semula Waru, Padat Merayap. Rafa, kamu kelas berapa? Kalau 7 kan ada ruang-ruangnya ya, 7 apa gitu. SMP mana kamu Rafa? Ina, selamat sore Ina.
8: Coki.
3: Oi.
8: Info traffic
3: iya.
8: Ya. Dari arah Wonokromo sampai Ayani Waru. Alhamdulillah Coki lancar.
3: Alhamdulillah.
8: Coki request lagu po.
3: Apa?
8: Lagunya Rizky Febrian 9 Nyawa.
3: Oh iya, siap. Saya tamarikno dulu ya, sing kirim iki ya, voice note ya.
9: Halo, sore Kak Coki.
3: Sore.
9: Aku tas mulai Kak Coki.
3: Oh my god.
9: By the way Kak Coki, boleh diinfoin gak ya?
3: Apa?
9: Lalin satelit baru gimana? Terus
3: rame.
9: Arah Krian gimana ya?
3: Iya, rame.
9: Ya. Terus Kak Coki, aku mau request boleh gak lagunya... Anu aja deh Kak Coki, Sam Smith yang How do you sleep, do you lie to me?
3: Iya,
9: yes, itu
3: how
9: aja deh
3: sleep,
9: buat Kak Coki, thank you ya. Terus Kak Coki,
3: terima kasih.
9: Semangat siarannya.
3: Terima kasih banyak Kak Coki, energinya sing unlimited. Masya Allah Mas Din, terima kasih banyak. Oh ini penyiarnya yang namanya Kak Coki. Iya, makanya lihat dong di TikTok biar tahu sing siaran ki kayak apa. Din bilang gini, sing siaran kakean energi, sing rungono kentan energi, pekoro macet. Sabar.
7: Halo, selamat sore Kak Coki.
3: Selamat sore Fian.
7: Aku mau nanggepin mas-mas sing woles ning dalan mau yo.
3: Iya, yo apa?
7: Sing jari kecepatan 40 km per jam sampai ditabrak kijang ta yo opo? Aku sih kurang setuju yo, karena ngregetno gak sih? Misalnya isu waya ngeterno arek sekolah terus ono mobil ning ngarepmu kalem-kalem ngono. Ternyata ngarepe gak ono opo-opo.
3: Iya.
7: Atau lampu merah wis ijo gak ndang mlaku-mlaku padahal lampu ijo cuma 5 detik. Jadi walese ngrugekno uang ngono lho.
3: Iya, iya, iya.
7: Nek menurutku sih
3: tergantung.
7: Walese kudu
3: lihat
7: tempat yo.
3: Situasi kondisi.
7: Kapan-kapan? Malah njaluk stiker yo, Kak.
3: Boleh.
7: Soale aku lek nunggu anakku balet ning grahape nang lantai 3.
3: Oh siap, boleh.
7: Terima
3: boleh
7: kasih.
3: Boleh banget. Minta aja ke resepsionis naik ke lantai 7 ya. Itu dia. Boleh banget. Sobat Gen yang ada di TikTok, yang ada di dengerin radio ya. Aku mau kasih tahu aja kalau hari ini itu adalah hari persahabatan internasional. Ecie. Aku enggak tanya. Gak usah disebutin nama-nama sahabatmu, terus berapa banyak sahabatmu. Aku lebih tanya ke kamunya. Setiap orang kan ya wajib gak sih Sobat Gen, kita tuh harus milih-milih jenis konco. Konco ku wajib kita pilih-pilih, bener gak sih? Pertanyaanku gini sih, simple banget Sobat Gen. Sing bisa jadi temen deketmu, itu orangnya harus apa coba? Nah, boleh komentar ya. Simple loh pertanyaanku. Orang itu bisa jadi teman dekat kamu, ya, teman baik kamu. Orangnya itu harus apa coba? 0811352-1031. Komentar lewat TikTok juga boleh. Nanti Coki bacain satu-satu.
0: Gen 103,1 FM bisa banget.

Gen 103,1 FM di Sawangan.

Gen 103,1 FM bisa banget. Kalau lagu ini Sobat Gen cocoknya emang kalau didengerin sambil ngelihat sunset. Spesial buat Renata yang katanya lagu ini adalah wedding song waktu doi pernikahan. Kalau golden hour ini Sobat Gen ya, aku langsung bayangin lagi minum sangria atau wine sparkling gitu kan ya. Nang Alila, ngene kan nonton sunset, ambil pemandangannya uapi-api. Nonton uang si awake uapi-api. Ya Allah rezeki. Rezeki enak ngono. Sayang ya Surabaya ono pantai tapi kok butek. Duwe pantai lho Surabaya iki, tapi kok butek. Jadi wis kasih do healing daripada utekku dan motoku tambah butek ya toh, ngono. Rezeki lho Sobat Gen. Kalau punya rumah gitu kayak atau ada saudara atau ada teman baik di Bali. Ah, salah satu teman baikku ya ada di Bali Sobat Gen. Rezeki. Rezeki iku enggak usah ngomong masalah duit. Duit konco api sama kita itu bagian dari rezeki loh. Iya enggak sih? Pasti setuju. Apalagi semakin dewasa, konco semakin titik itu dia. Konco cedek maksudnya. Nah, pertanyaanku, sing iso jadi konco cedekmu itu orangnya harus tak awali dulu ya. Sing jadi

0: titik. Wes, iku gak ruwet. Ada temennya Coki ruwet. Oh no, tak tandai. Kak iso kok jadi koncoku. Iso kaya hai hai. Gak ruwet. Wes, le gak ruwet iku iso melebar kemana-mana sobat gen. Itu dia, wes. Diajak mangan iki, ya ayo. Diajak ngini, ayo. Diajak, wes pokoknya gak ruwet. Iku. Tapi gak tahu setiap orang kan berbeda-beda ya. Yang bisa jadi teman baikmu itu harus baca dulu ya, udah masuk di 0811352101. Ini ada Joni yang komentar lewat TikTok. Harus gak pelit, cari ini. Dianti dari tadi komentar banyak banget. Harus nyaman diajak curhat. Ini salah satunya ya. Bebek siapa sih ini? Bebek serundeng tadi ya. Bebek. Oh, Dewi namanya. Dewi, dia namanya Dewi. Sing jadi sahabatku kudu koyok dirimu pokoknya. Koyok aku maksudnya. Ada Lestari. Sing sahabatan karo aku orangnya kudu easy going, gak tantruman, enak. Nah, iki ya. Ikanza. Sing iso jadi teman baikku adalah gantian kalau dibutuhin. Gantian kalau dibutuhin. Wah. Berarti kon nandai ya, bro. Sis. Iya, gantian kalau dibutuhin. Lek konco minta tolong, terus kon nulungi, giliran lek kon minta tolong, koncomu kudu ditolongi. Iya. Kurang masuk nang uripku. Lek aku nolong konco ya wis lah, ya nolong ae, enggak usah berekspektasi itu. Terima kasih banyak. Siapa ini CC? Ini menarik banget. Himawan, dia bilang gini. Harus low maintenance friendship. Nah, iku dia. Itu. Liv Juf. Radio mobilku muter Gen FM, scroll TikTok, ono iki wis tak polo ae wis. Nah, tudah. Nah, itu. Ya, tudah harus. Nana, sing podo bobrok, sehle aku ya. Ben gak canggung satu sama lain. She sefrekuensi ben gak kowa-kowa. Daily Frames dia bilang, "Kak, Taman Pelangi padet." Nah, kalau lagi padet boleh melipir loh ke Gen FM ya. Ke TikToknya Gen FM maksudnya. Daripada kamu enggak bete sobat Gen ya, daripada kamu enggak bete lagi. Daripada kamu bete, wis. Maya. Hai Mai, lagi pulang kerja ya kamu? Kak Coki boleh request enggak lagu yang belum diputer sama Kak Coki sejak awal sampai siaran yo amaring ini orang sing gurak puter no. Tenang sayang, hati-hati di jalan ya. Mas Coki, request lagu Jawa dong. By the way, salam kenal aku Javier. Hai Javier, salam kenal balik. Lagu Jawa aka lagu Wana ya, like me. Penyiar iki Wana ya. Dina, gimana Dina? Halo Dina.
1: Hai Coki.
0: Hai.
1: Ini Dina.
0: Iya, gimana Din?
1: Kalau aku syaratnya orang yang bisa jadi teman dekatku itu harus bawel dan suka lari.
0: Oh,
1: biar iya, sefrekuensi.
0: Iya, enak. Iya. Harus bawel dan suka lari. Lek lari ambek bawel ku ya apa? Wah, menarik iki. Lili, ya apa Li?
2: Aku Joki ya. Sing isok jadi sahabatku iku wongi pertama gak oleh baperan ambek gak ruwet.
0: Tuh kan ruwet it means a lot ya. Yeah. Stefani, teman baikku itu harus mau diutangi. Diutangi langsung auto mundur. Le diutangi bayar gak apa-apa, le gak bayar kene kon tak tungkak.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

lagune. Mas Ahmad terus puterno lagune main-main gue. Itu. Sobat Gen, kabarin ya kalau di luar sudah azan maghrib ya. Ini sambil aku bacain fast aja, sebentar aja. Sambil ngeriman yang siapa tahu ada yang barusan aja dengerin Coki siaran. Lagi ngomong apa sih penyiar iki? Nah, obrolanku adalah di hari persahabatan internasional. Nah, itu dia ya. Syarat orang yang bisa jadi teman kamu, teman baikmu ya. Itu harus apa Sobat Gen? Nah, itu aja. Itu aja. No judging ya. Setiap orang kan punya preferensi ya. Itu terserah kamu. Setiap orang kan macam-macam. Enggak harus wah iki salah, wah iki enggak. Ya enggak kan terserah senyaman kamu. Karena kita kan harus milih-milih ya jenenge konco ya. Dika. Konco yang ndak adu nasib sama anak yatim piatu dan ndak banyak drama kalau salah. Adu nasib sama anak yatim piatu. Ayo mari, aku kudu gawe paguyuban dah. Tim anak-anak yatim piatu. Double degree bro, itu dia ya. Double degree itu. Ini ada yang Zena komentar. Oh, Zena by Anissa. Syarat untuk jadi teman baikku tuh harus sama-sama stres kak. Wong stres, ketemu sama wong stres. Aduh nasib. Udah maghrib ya? Ya udah, Sobat Gen. Sekarang ini kita dengerin dulu untuk azan maghrib wilayah Surabaya dan sekitarnya. Selamat beribadah.

0: Arena Lantai 7 Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Masih ngomongin soal orang yang bisa jadi teman baik kamu itu orangnya harus apa coba? Duh, langsung banyak banget yang komentar di 0811-352-1031. Sebentar, iki setelah Balili rek sampai telung voice note loh. Apa mbak? Ya apa ya apa?
1: Halo, assalamualaikum Coki.
0: Waalaikumsalam.
1: Aku tadi dari barat.
0: Iya.
1: Barat dari Majen terus ke underpass menuju PTC itu macet.
0: Oh iya tadi.
1: Kalau arah ke arah sebaliknya itu masih ramai lancar.
0: Iya.
1: Terusnya aku sudah di Barat aja ya, ya biasa aja lah jalannya gitu.
0: Oke, okay, ya, siap.
1: Aku seneng loh Coki hari ini.
0: Kenapa,
1: kenapa
0: tuh?
1: Lagunya yang keluar enak-enak.
0: Alhamdulillah.
1: Ada Cicau Mania, ada Jalan-Jalan.
0: Enak.
1: Terus yang belum jomblo, jomblo abadi. Aku suka, aku mau Coki ya.
0: Siap.
1: Makasih Coki.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Iki pasti kepengen topik Iki.
1: Ikutan topik ya Coki.
0: Iya.
1: Yang
0: apa, ya,
1: bisa
0: apa
1: jadi sahabatku tuh harus gak baperan. Terus harus ngerti karakterku yang kadang moody, kadang happy, kadang salah senengnya gitu, yang ya cuek dan sebagainya. Pokoknya harus ngerti aku. Jadi bisa sefrekuensi.
0: Siap.
1: Lagian sahabatku itu cuman ada beberapa.
0: Iya.
1: Gak bisa banyak karena tidak semuanya bisa ngertiin aku. Gitu Coki.
0: Siap, thank you Mbak Lili udah ikutan komentar. Ini ada akunnya Ketang Goreng, salam dari Jayaboyo. Halo, selamat sore. Selamat sore juga buat Aziz. Lagi ngeliatin live TikToknya @gen1031fmsby. Syarat jadi teman baikmu itu harus apa Sobat Gen? Halo Mas.
2: Kalau aku yang berteman dengan aku itu pertama adalah
0: apa?
2: Ibarat tombol escape ya. Dia bisa menjadi tempat pelarianku ketika aku lagi suntuk dan aku lagi butuh apa ini namanya? Butuh pencerahan.
0: Oh, siap.
2: Ibarat tombol space. Jadi dia itu tahu kapan dan gimana harus memberi ruang kalau aku lagi bad mood.
0: Oke.
2: Dan yang terpenting adalah dia seperti tombol enter. Adalah orang yang bisa memberikan masukan buat aku. Karena kalau tombol entar, yois, kamelbu-melbu itu jenenge pencerahan itu ya. Terima kasih Kak Coki, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari Bri, salam Mas dari Gresik, salam dari Surabaya ya bro. Salam buat teman-teman yang ada di Gresik juga. Ini ada dari Tama. Le, dari teman baikku itu kudu gelem sealing cerewet. Soalnya aku aslinya meneng Coki, tapi lewis ketemu sing klik, wah semaleman iso gak leren. Oh no, ais yang dibahas. Dan satu lagi, kudu gelem negur, le aku salah gak perlu sungkan. Begitu juga sebaliknya, le tak tegur gak oleh baperan. Oh iya masuk, masuk, masuk, masuk. Ini siapa iki? Ada siapa iki? Siapa sih ini? Namanya 7711 nomornya belakang. Dia bilang gini, kudu sing welek soalnya aku ganteng takut tersaingi Kak Coki. Aku paham. Kecap nang Didi nomor 1, kalau ada kecap nomor loro bro.
3: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Sobat Gen, untuk nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Kau bisa dapetin di apotek, e-commerce favorit, atau Bernopharm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
1: Gen 103,1 FM bisa banget.

0: Zen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Syarat teman baikmu kalau dijak nongkrong gas, diajak ngopi gas, apalagi indis ekonomi kudu pinter-pinter milih kopi sing enak. Kopi enak dan murah, gas. Apa mana ditukokno lo, yo menguntungkan sobat gen ya toh. Konco sing gak pelit itu dia. Ya gimana gak menguntungkan? Ya kopi sing enak, murah sobat gen. Kavino udah dikasih tahu kok ngeyelai. Ini rasa kopinya bold banget sobat gen. Karena dibikin dari biji asli kopi dari Brazil dan oat milk. Kau tengok, kau beli tuh di minimarket atau di supermarket, udah ada itu. Apalagi ambil dari chillernya sobat gen yang masih dingin, enak banget. Seger, enak banget sobat gen. Ada 4 varian yang bisa kamu coba, oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte, dan Spanish latte. Kavino, asli kopinya lebih bold pasti rasa kopinya.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
3: Selamat sore Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Polda Jatim tangkap hacker yang membobol website kampus dan pemerintah untuk promosi judi. Simak infonya setelah berita yang satu ini. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemerintah pusat terus mematangkan persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2028 serta Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS 2 tahun 2026. Dilansir dari Detik Jatim, sebelum pelaksanaan PON 2028 diketahui terlebih dahulu akan digelar PESONAS 2 yang akan dilakukan pada 13 hingga 18 Oktober tahun 2026 di Kupang, ibu kota Provinsi NTT. Berbagai langkah strategis telah dilakukan mulai dari penguatan regulasi, pembentukan Satgas PON, hingga penetapan desain olahraga daerah sebagai landasan pembinaan olahraga di NTT. Selanjutnya, dikabarkan sebanyak 61 peserta calon pengelola Kopdes Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih memutuskan untuk tidak melanjutkan pelatihan SPPI hingga selesai. Mengutip dari CNN Indonesia, diketahui bahwa beberapa peserta berhenti karena alasan kesehatan, serta sejumlah peserta lainnya memilih mengundurkan diri karena memutuskan untuk tetap menjalankan profesi sebelumnya. Selain itu, pada Jumat 31 Juli besok, akan dilakukan penutupan pelatihan dengan sebanyak 33.785 orang peserta telah menyelesaikan pendidikan. Memasuki berita utama, Polda Jatim membongkar kasus peretasan website kampus dan sekolah yang disusupi promosi situs judi online di Jawa Timur. Diketahui melalui radar Surabaya, tersangka telah meretas sebanyak 1.830 website luar negeri dan dalam negeri sejak tahun 2023. Diketahui bahwa website di dalam negeri yang diretas rata-rata website universitas, sekolah, website swasta, dan milik pemerintah. Dalam aktivitas peretasan tersebut, tersangka menjual website korban dengan harga antara Rp100.000 hingga Rp1.000.000 tergantung isi data website korban. Dan dari hal tersebut, tersangka mengaku mendapat keuntungan Rp15.000.000 per bulan. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya 1 jam lagi di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung, dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
4: Butuh rekomendasi? Ini dia rekomendasi lagu baru di Gen FM.
5: Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat.

0: 103.1 FM bisa banget. Suara Coki masih nemenin kamu Sobat Gen di nyore nyeraca sore-sore. Syarat yang lagi dengerin bukan cuman di Surabaya aja, yang ada di Jakarta, yang ada di luar kota mana aja Sobat Gen lewat aplikasi Noise, atau tadi yang sudah melipir lewat live TikToknya @gen1031fmsby. Masih ngebacain komentar kamu Sobat Gen yang belum aku bacain ya, karena tadi banyak banget yang komentar ngomongin soal yang bisa jadi teman baikmu itu harus apa coba. Nah itu dia, Fitri, halo Fitri, halo.
1: Hai. Aku harus kalau temenan harus sama teman yang enggak moody, yang kita harus ngikutin moodnya, mood yang suka tiba-tiba berubah, capek deh.
0: Ketemenan kesel. Rarin, hai Coki, selamat sore. Tadi mau ngelaporin jalanan Darmosada arah Kemer cukup macet karena volume dan juga traffic light. Kalau yang bisa jadi bestie aku itu harus bisa diajak nongkrong sewaktu-waktu tanpa drama dan alasan. Harus sat-sat buat-buat pokoknya. Gak boleh jaim dan bisa diajak doing something random gak jelas. Menarik. Mbak Pipit, halo. Halo. Mbak Pipit.
2: Sore Coki, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Itu topik ya.
0: Boleh.
2: Kalau teman baik, aku harus satu Coki. Mau dikritik, meskipun kritik itu menyakitkan, itu harus Coki. Jadi wis buka-bukaan kon kudu ngene, kon gitu. Wis kono enggak plek kudu dia itu mau seperti itu. Dan enggak sakit hati. Itu yang pertama Coki. Sing kedua itu gokil Coki. Seperti dirimu always. Itu sing kedua. Sing ketiga, lek dijang ngerumpi itu paling enak.
0: Enak, iya.
2: Ngono si Coki. Menurut teman baik menurut diriku. Kalau sing sociality yo gak apa-apa Coki, lek disi-disi aku gak cocok Coki. Tambah ngeteno duit. Wis gitu aja Coki. Makasih Coki ya. Aku request lagu boleh ya Coki ya.
0: Awa,
2: minta lagu judule. Bad Liar Coki. Wis lah sing nyanyi sembarang wis gak apa-apa.
0: Siap-siap, Mbak.
2: Makasih Coki. Sehat selalu Coki ya. Selamat siaran.
0: Terima kasih, Mbak.
2: Selamat sore.
0: Hati-hati di jalan. Halo.
3: Oke, ya. Mau melaporkan info lalu lintas saja.
0: Boleh fair? Di mana?
3: Daerah Waru mau menuju ke Medaeng ya, itu cukup padat dikarenakan ya jam pulang kerja, penambahan arus, terus dominasi juga masih truk-truk besar ya.
0: Siap-siap.
3: Untuk yang mengarah ke arah Geluran sama Kletek. Jadi ya,
0: iya, hati-hati.
3: Tetap hati-hati, jaga iya. Jarak aja ya.
0: Betul, kamu juga.
3: Coki, untuk tema hari ini, sahabat atau teman kayak opo, aku cuma punya sahabat dua orang saja dan itu
0: gak masalah.
3: Sepasang ya,
0: sepasang.
3: Maksudnya Pak Sutri ya.
0: Oh iya.
3: Kita sahabatan udah dari SMK sekelas,
0: Masya Allah.
3: Dan mereka menikah. Akhirnya ya udah jadi sahabat rasa saudara.
0: Iya betul.
3: Sing tak suka dari sahabatku ini mulutnya nggak bisa difilter ya, dan aku itu paling suka kayak gitu. Maksudnya apa?
0: Ya apa adanya.
3: Kalau memang ada salah yo monggo dimarahin gitu.
0: Betul.
3: Ingetin.
0: Betul.
3: Mau pakai kata-kata sing paling kotor pun aku isoke nggak masalah, karena aku sendiri juga nggak baperan ya.
0: Iya. Enak.
3: Ya alhamdulillah sih akhirnya sampai sekarang masih sahabatan. Karena kita sahabatan juga dari orang tua mereka juga masih ada sampai akhirnya berpulang. Salah satunya yang kedua-duanya berpulang ya, dan aku juga ada di saat mereka ya ini maksudnya lagi berduka pun
0: selalu ada
3: di sampingnya. Jadi ya mudah-mudahan awet sampai maut misahin kita.
0: Amin.
3: Bertiga.
0: Amin.
3: Oke, thank you Coki.
0: Amin.
3: Sekilas infonya ya.
0: Siap. Terima kasih banyak ya ku jenengi konco Sobat Gen ya. Selalu ono.
4: Malam gitu. Coki.
0: Iya Mas Ki.
4: Selalu buat Coki.
0: Iya, piye-piye Mas.
4: Oh iya, untuk info traffic light mulai dari Bungurasi ke Pasar Turi lancar-lancar aja.
0: Siap.
4: Oh iya, untuk tema hari ini ya, untuk teman yang menjadi teman yang baik tuh sebenarnya enggak ada syarat-syaratnya itu. Kita harus saling pengertian aja sih Coki.
0: Saling pengertian.
4: Coki, boleh request lagu enggak?
0: Apa tuh?
4: Denny Caknan dong.
0: Siap. Wake sing jaluk Denny Caknan guru tak puter-puter nol ya, mau iki lho. Firman, Coki mau kasih info aja di McD Sidoarjo Taman Pinang ada besin keliling 24 jam nonstop. Wah, Nas Info Mas Firman. Thank you banget. Iki Sobat Gen dimanfaatkan buat kamu siapa tahu yang mau perpanjangan SIM nih. Itu dia. Tapi kayaknya SIM-nya khusus Sidoarjo yo. Di McD Sidoarjo Taman Pinang ada bus SIM keliling 24 jam nonstop. Wah lumayan iki. Gawe SIM pekerja ya toh. Sing isu gak iso ono jadwal itu dia langsung melipir ke sana Sobat Gen, siapa tahu ada SIM atau mungkin bisa bayar STNK nih. Bayar pajaknya juga di Sobat Gen. Thank you banget Mas Firman. Coki masih temenin kamu sampai nanti jam 7 malam pastinya di Nyore Nyerot sore-sore.
5: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

Masih dari Gedung Graha Pena, lantai 7, Gen 103,1 FM, bisa banget. Sobat Gen, kamu masih ditemenin sama Coki siaran di Nyore, masih ada waktu sampai nanti jam 7 malam. Amar, thank you banget. Dia bilang update aja. Info seperti biasa ki di bawah flyover Flower Market, AKA Pasar Kembang, macet jam segini. Tadi ada yang bilang ada SIM keliling 24 jam. Seusum ta bayar pajak. Lo yo kudu re. Sebagai warga negara Indonesia yang baik kan, ya kudu bayar pajak. Kamu jangan nyepelein loh Sobat Gen ya. Kan simple lah yang ini. Coba tonton ya. Ini beberapa

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo, malam.
2: Iya.
1: Dengan Ngesti Tias, betul?
2: Iya, benar.
1: Iya, saya Pak Kevin dari Floris.
2: Oh, iya.
1: Susah sekali saya hubungin kamu ini.
2: Mohon maaf, karena kebanyakan yang nelpon itu biasanya dari pam pinjol, jadi saya...

0: konsepnya seperti itu. Mohon maaf ya.
1: Masa iya saya mau pinjol sama kamu ini. Gimana ini? Kamu kan katanya mau lamar di tempat kita.
0: Iya, betul.
1: Saya mau tanya dulu ini, background kamu tuh seperti apa? Biar kita tuh bisa tahu keseriusan kamu kalau misalnya jadi karyawan kita gitu loh.
0: Ya, selamat malam Pak. Nama saya Ngesti.
1: Bagus, bagus. Tapi saya penasaran kenapa suka dengan kembang-kembangan ini. Kamu memang cita-citanya kepengen jadi kembang desa atau apa?
0: Nah, apa kebetulan saya kembang desa juga ya, Pak? Jadi saya suka bunga gitu.
1: Nah, makanya itu. Jadi gini, nanti rencananya kan kita kan ada sesi trial. Tapi sebelum itu saya mau tanya keseriusan kamu kalau kamu memang suka sama bunga-bunga. Bunga apa aja yang kamu tahu?
0: Yang pertama, baby bread, berbera, mawar, terus ester ungu, putih, seperti itu sih, Pak.
1: Kamu tahu nggak apa nama ilmiah dari bunga simbuan? Tahu bunga simbuan?
0: Belum tahu.
1: Bunga viral itu, coba apa nama ilmiahnya bunga simbuan?
0: Saya baru mendengar ini sih, Pak. Itu yang warnanya putih, dalamnya agak merah gitu ya, Pak ya.
1: Semakin digosok itu aromanya itu semakin keluar bunga simbuan itu.
0: Ini dikenal sebagai daun kentut ini ya, Pak ya.
1: Nah, itu dia. Bunga kentut itu lagi viral banget. Kita nanti rencananya untuk ekspor dan import membudidayakan bunga simbuan ini.
0: Begitu, baik-baik.
1: Betul, jadi nanti untuk treatmentnya sendiri kita kan punya pekarangan daun simbuan ini. Waktu trial, saya minta, biasa bangun pagi kan?
0: Iya, Pak.
1: Jam 5.15 subuh, kamu tuh harus siram-siram bunga simbuan ini. Kita harus menghadapkan bunga simbuan ini dengan arah cahaya matahari. Harus kamu bawa kompas. Itu ufuk cahaya mataharinya harus 30 derajat dari kemiringan kamu menyiramkan bunga simbuan. Trial yang pertama. Jadi kamu memang harus dielus. Karena kalau tidak, bau kentut dari bunga simbuan ini akan tercium dan keluar dengan sendirinya. Itu yang kita simpan, bau kentut dari bunga simbuan ini. Coba, ini ada satu bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian.
0: Bunga yang mengeluarkan bunyi-bunyian.

0: Masih dari Gedung Grapena lantai 7 Gen 103,1 FM. Bisa banget sobat Gen, kamu masih ditemani sama Coki siaran di nyore nyeroco sore-sore sampai nanti jam 7 malam. Kalau kemarin kamu sempat ngeliat tim Persebaya lawan PSMS Medan semalam sobat Gen untuk memperebutkan Piala Presiden 2026. Wah, gokil nih. Persebaya lagi bagus nih, alhamdulillah. Ya Allah, lagi bagus banget, ya Allah. Alhamdulillah telah didukung. Dan insya Allah hari Sabtu, tanggal 1 Agustus besok, Sobat Gen, jangan lupa kita dukung tim Persebaya. Bakal melawan Port FC jam 7:30 malam di Stadion Gelora Bung Tomo. Itu dia. Gokil, teman-teman Persebaya luar biasa. Siapa tahu nih Piala Presiden langsung direbutkan ya dan dimenangkan. Kita dukung sebagai arah-arah Surabaya. Mari kita dukung tim Persebaya. Salam satu nyali, Wani.
1: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: dan 103,1 FM bisa banget.
1: Sobat Gen, BeQuick terus berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan menjangkau seluruh arek Surabaya. Akhirnya, BeQuick cabang kedua udah hadir di Surabaya. Mulai 31 Juli 2026, yang berlokasi di Jalan Raya Menganti nomor 3840, Kedurus Karangpilang, Surabaya. Di BeQuick, mobilmu bisa mendapatkan perawatan dari pergantian ban, sporing balancing, pergantian oli, shock, rem aki, hingga servis AC, dan masih banyak lagi yang lainnya. Buat seluruh arek Surabaya, jangan ragu bawa mobil kamu ke BeQuick. Kamu bisa merasakan sensasi terbaru dalam ngebengkel, sekaligus dapat menikmati berbagai promo serta hadiah menarik yang tersedia selama periode Grand Opening BeQuick Wiyung. Untuk informasi lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at BeQuickID.
2: BeQuick, ini baru bengkel.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
4: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
2: Infogen, teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Selamat malam Sobat Gen, bersama saya Fatim di Infogen, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya yang akan membawakan berita update terkini. Presiden Prabowo dikabarkan akan menyiapkan insentif bagi sejumlah kota terbersih. Simak infonya setelah berita yang satu ini. BMKG mencatat akumulasi titik panas indikator kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 5.019 titik hingga pertengahan bulan Juli tahun 2026. Diketahui melalui kanal berita antara, Provinsi Kalimantan Barat, Papua Selatan, serta Riau tercatat menjadi 3 wilayah utama dengan kontribusi sebaran titik panas terbanyak di Indonesia. Sebagaimana hasil analisis BMKG, puncak resiko potensi karhutla akan berlangsung pada bulan Agustus hingga September 2026 seiring meningkatnya potensi kekeringan. BMKG menekankan pentingnya intensifikasi pemantauan dan pengawasan di lapangan guna meminimalkan resiko eskalasi titik api. Berita selanjutnya, nilai tukar rupiah ditutup di posisi Rp18.111 per dolar AS pada perdagangan Kamis 30 Juli 2026. Mengutip dari Kompas.com, angka tersebut menunjukkan mata uang Indonesia melemah 38 poin dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Analis mata uang mengatakan bahwa pelemahan rupiah masih dipicu kombinasi antara sentimen eksternal dan sentimen domestik di tengah kekhawatiran eskalasi geopolitik di Timur Tengah. Beralih ke berita utama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya menangani masalah sampah. Ia mengumumkan akan mengadakan lomba kota terbersih dan memberikan insentif kepada pemenangnya. Dilansir dari Detik News, hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam sambutan acara akad masal KPR Sejahtera melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang digelar di Batang, Jawa Tengah pada hari Kamis 30 Juli 2026. Presiden Prabowo membuka peluang kucuran insentif hingga Rp20 miliar bagi 5 kota terbersih dan kota-kota terbersih di urutan selanjutnya akan dikucurkan insentif senilai Rp10 miliar. Demikian berita kali ini dengan saya Fatim. Nantikan berita lainnya di Infogen selanjutnya, persembahan dari Universitas Terbuka Surabaya. Siapapun bisa kuliah tanpa tes masuk, biaya kuliah yang terjangkau, bebas uang gedung dan bisa kuliah di mana aja.
2: Infogen. Teman terbaik buat kamu. Nyampein berita anti-hoax.
0: Yes, 103,1
5: 101,1

0: Gen 103,1 FM, bisa banget sobat Gen. Terima kasih banyak sudah nemenin Coki siaran edisi hari ini. Thank you bener yang sudah ikutan ya, ngobrol dari tadi ya. Yang udah update traffic, yang masih kejebak macet di jalan, tenang. Lagu-lagu enak di Gen FM masih bakal tetap nemenin kamu 1x24 jam. Tapi sekarang ini Coki mau pamitan dulu, insya Allah lagi ketemu besok ya. Gak berasa besok sudah masuk Jumu'ah Barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.
1: Lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
2: Yovi Widianto featuring Leo Drang, Terlalu Cinta. Gilang Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. Hindia, Everything You Are.
1: Dengerin terus
2: Gen FM, asik banget.
1: Gen 103,1 FM, bisa banget.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Pagi.
2: Halo, selamat pagi dengan Bapak Yohanes Saputra.
1: Dari mana?
2: Perkenalkan, saya Rudi, Pak, dari Six Milk. Saya dapat data Bapak dari Center Bekasi nih, Pak.
1: Oh, sudah ngasih itu, Mas. Kenapa tuh, Mas?
2: Oh, iya gini, Pak. Betul, saya cuma dapat datanya saja. Six Milk ini adalah susu untuk membuat six pack.
1: Oh.
2: Izin untuk menjelaskan ya, Pak, ya. Six Milk ini adalah susu untuk membuat badan kami jadi six pack. Sebelumnya saya mau tanya, apakah Pak Yohanes ini sudah six pack atau belum, Pak? Atau ingin six pack?
1: Betul, dan memang sedang.
2: Sedang?
1: Sedang mau.
2: Apakah sudah mulai ada atau belum?
1: Di apps tergantung, Mas. Saya kan kemarin itu sempat gemuk nih. Nah, sekarang saya memang sedang diet.
2: Okay.
1: Memang mau membentuk badan lagi.
2: Nah, kami akan supply susu kepada Anda. Susu six ini Bapak kontenin. Kenapa six? Karena in 6 months.
1: Six
2: months and 6 days. Jadi dalam waktu 6 bulan dan 6 hari, six pack itu keluar. Kalau iya, kami akan memberikan uang endorsement senilai 60 juta rupiah.
1: Tapi saya tidak beli produk.
2: Oh enggak, kami supply selama 6 bulan.
1: Oh, boleh, Mas.
2: Nah, itu Pak, six pack kami berbeda dengan yang lain ya, Pak. Karena kami punya formula. Six pack itu kan keluar dari apps, keluarnya 2 atau 4 ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Kita akan keluar satu-satu.
1: Oke.
2: Jadi

0: Satu sebelah kanan, abis itu satu sebelah kiri, kayak roti sobek gitu, Pak. Nah, itu nggak apa-apa nggak? Karena itu Bapak akan Instagram story atau nge-tiktokin gitu.
1: Ini mah Kemal ini. Ini mah Kemal ini.
0: Bukan, Pak. Oh, Kemal juga salah satu influencer yang kami sedang approach.
1: Ini Kemal, udah fix ini mah Kemal nih.
0: Gimana Pak Yohanes mau?
1: Aduh, jangan deh presenter jadi sobek-sobek.
0: Six pack-nya keluar satu-satu loh, Pak.
1: Iya, kayak one pack in one month gitu.
0: Nah, gitu. Jadi satu-satu nongolnya, Pak. Cetok satu.
1: Ntar saya jalan miring-miring, Mas, kalau nggak balance total saya.
0: Berarti Pak Yohanes ini nggak kena salah sambung ya?
1: Oh, kenal ini, Mas. Makanya suaranya kok makin lo.
0: Berarti Pak Yohanes gagal masuk di salah sambung GNFM.
1: Aduh.
0: Apes. Aduh.
1: Siap.
0: Lo dikerjain sama adek lo yang ngasih data, bro.
1: Aduh, kamp. Adek-adek saya emang badung-badung. Aduh.
0: Aneh ya, Pak? Ada six pack keluar satu-satu ya?
1: Iyalah. Six pack satu-satu.
2: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
3: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Assalamualaikum, dengan Bang Mantri ya?
3: Yeah, kenapa?
2: Lagi ada penumpang gak, Kak?
3: Kagak.
2: Oke, gini Bang, dapat nomor telepon dari Bang Eka nih.
3: Yeah.
2: Mau nanya Bang, untuk sewa mobilnya berapa Bang perharinya nih Bang?
3: Ane gak usah lepas kunci.
2: Enggak, lepas kunci, enggak. Justru kita gak lepas kunci nyarinya Bang. Kita lebih kayak lepas landas gitu Bang. Bisa lepas landas?
3: Bisa
2: ya. Daerah-daerah aja sini Bang, Jakarta-Jakarta aja Bang. Untuk Idul Adha.
3: Untuk Idul Adha masih lama lah.
2: Iya, tapi kita mau bookingnya 10 hari. 10 hari sebelum Idul Adha, 10 hari setelah Idul Adha. Jadi total 20 hari Bang. Berapa perharinya nih Bang?
3: Saya ngomong dulu sama istri ya.
2: Kalau nggak bisa nggak apa-apa deh, saya lempar. Saya butuh hari ini, jawabannya butuh sekarang soalnya.
3: Oh butuh sekarang? Yaudah nggak apa-apa, ayo.
2: Ya ayo, kok jadi ribut? Gimana lo? Sini kok mau ayo?

0: terserah kita ya.
1: Iya, bensin mereka gocap Jakarta.
0: Serah gua bensinnya ya. Lu ntar mintanya selfie power nitro lagi. Kita mana bucket duit gitu.
1: Agak ada pertahanan tadi.
0: Mobil ente apa bang?
1: Pansa.
0: Pas, pas. Cocok. Oke, jadi ini borongan ya. Ane mau kasih tau dulu nih. Nanti sebelum ya. Sebelum, jadi barangnya ini bang. Barangnya agak rewel nih bang. Driver-driver yang lain kagak ada yang mau.
1: Iya, pan.
0: Jadi, abang itu nanti bawanya kambing bang.
1: Kambing.
0: Abis Idul Adha bawanya daging.
1: Iya pak, penting kan ada cuci mobilnya.
0: Iya dong, nah gitu dong. Jadi tuh kalau kambingnya berak-berak gak apa-apa ya?
1: Apa-apa. Mau berak, mau dia kawin di situ gak apa-apa.
0: Masa kawin di sana? Abang Jaya tahun berapa bang?
1: 2019.
0: Yah, kagak bisa bang.
1: Hah?
0: Kagak bisa. Tuh kambing-kambing kalau pakai Avanza yang 2019 muntah bang. Kambing-kambing sekarang elit bang ini. Kambing super nih bang masalahnya bang. Gak jadi dah, kok kirain 2024 mobilnya bang.
1: Gak bisa.
0: Nih bang Mantri, nama belakangnya pendidikan bukan?
1: Gak ada pendidikan, Erman Sumantri.
0: Ini yang nama belakangnya Mantri Perhubungan bukan sih?
1: Bukan.
0: Saya salah orang, salah sambung. Dan bang Mantri masuk salah sambung di Gen FM.
1: Waduh, keren deh.
0: Dikerjain sama bang Botel.
1: Keren, mantap.
0: Bang Mantri semoga makin laris, rezekinya tambah banyak, sehat buat bang Mantri sama keluarga ya bang, rezekinya lancar terus.
1: Amin.
2: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Malam sunyi dengan angin yang berhembus kencang menerpa badanmu. Siapkan telingamu. Biarkan imajinasimu mempengaruhimu. Karena sekarang saatnya kembara sunyi mengudara di Gen FM Surabaya.

0: Jadi di episode kali ini teman-teman, kami akan membagikan pengalaman yang pernah dialami oleh sobat kembara, namanya Dodit. Dia ini asalnya dari Kota Madiun, Jawa Timur. Nah, kita singkat cerita saja langsung di sekitaran tahun 2010. Jadi ceritanya, di tahun 2010 itu Dodit ini tinggal bersama ayah tirinya dan juga ibu kandungnya. Di situ dia juga tinggal bersama 3 orang adiknya yang perempuan. Nah, pada tahun-tahun itu memang dirasakan Dodit ini sangat berat. Karena yang pertama dia harus tinggal bersama ayah tirinya. Ayah kandungnya sudah lama sekali meninggal. Yang dirasakan Dodit dan adik-adiknya itu, ayahnya ini agak keras kepala dan sering temperamen. Jadi beberapa tahun terakhir itu, karena Dodit ini anak pertama, dia itu sering gak terima ketika ayah tirinya ini kalau pada satu ketika memarahi adik-adiknya, dan itu sangat keras. Karena menurut Dodit, ketika ayah kandungnya masih ada, ayah kandungnya gak pernah seperti itu ke Dodit maupun ke adik-adiknya. Bahkan yang membuat Dodit sempat marah ketika ayah tirinya itu bentak ke ibu kandungnya. Nah, dalam hal ini Dodit itu sempat membicarakan hal ini ke ibu kandungnya. Tapi ibu kandung beliau itu selalu membela ayah tirinya ini. Jadi sampai pada akhirnya tahun 2010, Dodit pamit ke ibunya, dia mau meninggalkan rumah. Dia ini memperdulikan nasib adik-adiknya ke depan. Jadi dia kerja supaya dia bisa dapat uang dan untuk membiayai adik-adiknya sekolah dan kehidupannya sehari-hari. Singkatnya, dia pun berangkat di sebuah kota di Jawa Tengah. Begitu sampai di sana, Dodit itu cari kos-kosan lebih dulu. Setelah cari kos, dia kemudian baru cari pekerjaan. Nah, latar belakang Dodit ini sebelum-sebelumnya dia sering sekali bekerja di sebuah restoran maupun di rumah makan. Jadi pada saat ada di kota ini, dia langsung cari pekerjaan yang ada hubungannya dengan rumah makan ataupun restoran. Nah, pertama kali yang dituju adalah rumah makan yang menjual sate. Nah, tempat ini cukup terkenal dan cukup ramai, terutama ketika hari-hari weekend. Selalu ramai dikunjungi oleh pembeli. Akhirnya Dodit kerja di sana. Ternyata gak sampai 3 bulan, dia ini dapat tuduhan-tuduhan yang menurut Dodit ini sangat tidak masuk akal. Sempat waktu itu dia juga dituduh mencuri. Tapi yang menuduh ini bukan pemiliknya, tapi tangan kanan dari pemilik warung sate itu. Inilah yang akhirnya membuat Dodit gak nyaman, dia pun memutuskan keluar. Ketika sudah gak bekerja, Dodit ini sempat nganggur hampir 1 minggu. Gak lama setelah itu dia mendapat pekerjaan lagi di sebuah warung soto. Warung soto ini juga cukup terkenal. Tempatnya itu juga besar, parkirannya juga luas. Dan di atas bangunan rumah makan itu ada mes untuk karyawannya. Tapi mesnya juga gak begitu mewah. Ada beberapa ruangan, yang satu ruangan ini bisa ditempati untuk 2-3 orang karyawan. Begitu Dodit kerja di warung soto ini, dia sudah mulai merasa kerasan. Karena yang pertama, pemiliknya yang namanya Pak Bas itu orangnya sangat baik sekali. Yang kedua, selain daripada itu, Dodit bisa menempati mes yang ada di atas. Jadi otomatis dia sudah gak ngekos lagi. Dan yang ketiga, dia bisa dapat makan 2 kali sehari di sini. Nah, inilah yang membuat Dodit mulai kerasan. Akhirnya mulailah dijalani dia kerja di warung soto itu. Warung soto ini buka dari jam 7 pagi dan tutup di jam 10 malam. Jadi banyak karyawan yang dipekerjakan di sana dan di model shift-shiftan. Pada waktu itu sekitar 3 minggu Dodit kerja di sana. Pada satu malam, kira-kira jam 23.30 malam, Dodit waktu itu dapat shift malam, jadi dia baru istirahat. Di jam 23.30 malam itu dia kebangun, dia pengen ambil air. Kalau mau ambil air ini, mereka karyawan harus turun ke bawah, ke rumah makan itu. Nah, di samping wastafel itu ada air galon dispenser. Begitu Dodit ini turun dari tangga, dia melihat ada sosok putih di situ, persis di samping wastafel.
1: Sabar, kembara sunyi akan segera kembali lagi.

0: Kalian 103,1 FM bisa bangga.
1: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
2: Ada sosok putih di situ, persis di samping wastafel. Nah, karena dispenser ini ditutupi kain warna putih juga, jadi awalnya Dodit mengira kalau ini galon air. Ternyata begitu dia mendekat, kok galon air ini ada di samping kanan wastafel. Nah, sosok putih ini ada di samping kiri wastafel persis, dan dia itu berdiri. Di situ Dodit semakin yakin kalau yang dilihat ini pocong. Akhirnya dia balik lagi ke atas. Nah, waktu itu masih ada beberapa karyawan yang masih terjaga. Tentu langsung mereka kaget ngelihat Dodit yang buru-buru naik, terus tingkahnya gelagapan. Mereka tanya ke Dodit, "Kenapa, Dit? Aku barusan lihat pocong di bawah." "Alah, biasa itu. Semua yang di sini nih pasti pernah diliatin pocong. Kadang suara perempuan nangis itu biasa." Terus dari situ Dodit pun membiasakan diri. Mungkin teman-teman yang tidur di mes ini sudah biasa dengan hal itu. Jadi cuma Dodit yang baru tahu. Nah, akhirnya dia menjalani aktivitas di warung soto itu. Suatu ketika ada satu keluarga yang makan di warung soto itu, terdiri dari bapak, ibu, dan dua orang anak. Anak yang pertama itu laki-laki, dan yang kedua perempuan. Mereka ini usianya kira-kira sekitar 15 dan 13 tahun. Nah, waktu itu ketika mereka makan, karena Dodit ini yang melayani, jadi dia bolak-balik mengantarkan makanan dan secara otomatis melewati satu keluarga ini. Dodit itu melihat, kok gelagat keluarga ini kok aneh. Jadi satu anaknya yang perempuan itu benar-benar gak mau makan. Sampai Dodit ini bolak-balik sekitar 3 kali, waktu dia ngantar makanan itu, dia memastikan ini kok anak perempuan ini gak mau makan sotonya. Dia kayak ngambek dan kayak nahan rasa pingin nangis. Kelihatan sekali dari raut wajahnya. Nah, waktu itu Dodit sempat ngomong hal ini ke salah satu temannya. "Kamu lihat gak itu ada pelanggan yang duduk di situ itu loh, si cewek itu." Nah, suasana waktu itu lagi rame pelanggan. Dodit nunjuk ke satu orang, temannya juga tahu. "Iya, dari tadi memang tak perhatiin. Itu si cewek itu gak mau makan sotonya." Ternyata temannya Dodit ini sudah tahu juga hal itu. Nah, sampai sekitar 1/2 jam kemudian, keluarga ini pun pamit. Dia menuju ke kasir, bayar, dan kemudian pergi. Nah, ketika Dodit beres-beres, memang Dodit ini bisa memastikan ada satu mangkok soto yang belum kemakan. Nah, di situ Dodit juga melihat ada topi perempuan. Topi bentuk seperti topi pantai ketinggalan di sana. Akhirnya Dodit buru-buru manggil satu keluarga ini. Nah, mereka semua sudah ada di parkiran mobil. Terus Dodit ini melambaikan tangan, "Pak, pak, tunggu pak." Nah, dari situlah Dodit menyerahkan topi. Terus pada kesempatan ini juga Dodit tanya ke ibunya si anak ini, "Bu, tadi adiknya kenapa kok gak mau makan soto?" "Oh iya mas, biasa mas. Ini anak ini dari kecil mas, bisa ngelihat yang aneh-aneh gitu loh mas." Terus Dodit penasaran, "Emangnya lihat apa bu?" "Ah ya enggak lah mas, biasa lah mas, udah biarin mas masuk aja." Dodit ini masih penasaran. Akhirnya kakaknya si cewek ini jawab, "Itu loh mas, dia lihat ada anak kecil duduk jongkok di atas kuali. Terus si anak kecil ini meneteskan air liurnya. Nah, dia gak mau makan, katanya jijik, sotonya menjijikkan karena ada anak kecil yang ngiler itu." Nah, di situ Dodit ini kaget. "Oh ya sudah bu, saya pamit dulu. Mas, diabaikan aja loh mas. Namanya juga anak-anak. Ini anak saya memang sering lihat seperti itu. Gak usah diambil hati. Tau juga kita semua habis kok makan sotonya." "Oh iya iya bu." Dodit pun pamit. Terus disampaikanlah hal ini ke salah satu temannya. Ketika jam 10 malam selesai semuanya pulang, Dodit coba ngomong sama salah satu temannya yang tadi juga melihat si anak ini gak makan soto. Terus dia tanya, "Kamu tahu gak tadi kenapa si anak itu gak makan sotonya?" "Kenapa memang, Dit?" Diceritakanlah sama si Dodit. "Jadi ada sosok anak kecil yang duduk di samping kuali, terus dia ini ngiler. Makanya dia gak mau makan karena dia merasa jijik.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.
3: Sumpah, kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Gen 103,1 FM Pisalangan.
1: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
2: Sosok anak kecil yang duduk di samping kuali terus dia ini ngiler. Makanya dia gak mau makan karena dia merasa jijik. Nah akhirnya salah satu teman Dodit ini mulai membenarkan kata-kata dari si Dodit ini. Dit, kayaknya memang benar deh. Ada isu kalau rumah makan ini tuh menggunakan pesugihan. Nah, tapi aku sendiri, anak-anak sini juga gak seberapa tahu apakah memang benar seperti itu atau enggak. Kita tahu sendirilah Pak Bas itu juga baik. Nah, memang selama Dodit kerja di sana sekitar 3 bulan lebih, Dodit ini tahu Pak Bas itu orangnya sangat baik. Dia tahu ada karyawan yang sudah bekerja di sana sekitar 2-3 tahunan, bahkan ada ibu-ibu yang sudah kerja di sana sekitar 7 tahunan. Mereka semua kerasan. Karena ketika kerja di sana, kalau ada karyawan yang sudah bekerja lebih dari 1 tahun, dia bisa mengajukan kredit motor maupun pinjaman uang. Dan ini difasilitasi oleh Pak Bas. Jadi Pak Bas ini membeli motor secara tunai dan karyawan ini nyicil ke Pak Bas. Inilah yang membuat banyak karyawan yang kerasan di sana. Nah, sampai suatu ketika, kira-kira Dodit kerja di sana sekitar 4 bulanan. Malam itu, Dodit ini mau ambil minum lagi. Tapi karena dia pernah mengalami kejadian horor di bawah, dia pernah lihat pocong, dia akhirnya ingat, dia nggak jadi. Dia balik lagi, dia ngajak temannya. Anterin aku dong, ambil air. Yowes, ayo. Kamu itu gitu aja takut. Nah, temennya ini sambil bawa HP, dia turuni tangga itu sambil mainan HP si temennya ini. Tiba-tiba Dodit sekali lagi ngelihat ada sosok pocong ini berdiri persis di samping wastafel. Nah, si Dodit langsung naik ke atas, sedangkan temennya masih belum tahu apa yang terjadi di depan karena dia fokus di layar HP-nya. Seberapa detik ketika Dodit ini naik, barulah temennya ini ngelihat ke sana. Dan pas waktu temannya ini ngelihat ke arah wastafel itu, sosok pocong ini badannya itu berbalik arah ke arah temannya Dodit ini. Jadi dari situlah sampai HP temannya ini dilempar dan mereka ini teriak-teriak. Akhirnya sampai pagi hari nggak ada yang berani turun ambil air. Barulah pagi itu ketika 6:30 pagi sudah banyak karyawan yang datang, mereka baru berani ambil air minum. Nah, jadi hal seperti itu ini sering dialami oleh Dodit dan teman-teman. Nah, kira-kira Dodit waktu itu kerja sekitar 5 bulanan. Ada sebuah kejadian yang tragis. Ceritanya waktu itu Dodit ini masuk shift pagi. Dia bekerja seperti biasa dan ada beberapa karyawan yang masuk shift malam. Ini mereka masih istirahat di mes atas. Tiba-tiba ada 2 orang karyawan yang turun. Sambil mereka ini teriak ketakutan, Pak tolong, Pak tolong, Pak. Nah, otomatis pelanggan-pelanggan yang ada di sana yang lagi makan ini, mereka semua langsung terdiam. Nah, salah satu tangan kanan Pak Bas, beliau adalah seorang bapak-bapak, beliau ini langsung nyamperin.

0: Ceritanya si Coki ini mau ngecas HP dan dia kesetrum. Dan dia meninggal pada saat itu juga. Singkatnya, sekitar setengah jam kemudian, warung makan ini ditutup. Dan si Coki ini dievakuasi menuju ke rumah sakit. Setelah dilakukan otopsi kecil dan pihak rumah sakit menyatakan bahwa memang si Coki ini kesetrum. Akhirnya pihak keluarga pun mengikhlaskan dan singkat cerita, Coki ini pun dimakamkan. Jadi setelah peristiwa itu, orang-orang yang tinggal di mes ini mulai agak takut. Yang pertama yang ditakutkan karena Coki ini meninggalnya di mes lantai 2 itu. Dan yang kedua, ini ada apa kok tiba-tiba Coki ini kesetrum, padahal stop kontak ini selalu digunakan oleh anak-anak yang tinggal di sana. Tapi kenapa kok pada saat Coki dia sampai apes, dia sampai kesetrum dan meninggal di sana. Jadi mereka semua ini jadi waspada. Suasana beberapa hari itu setelah meninggalnya Coki, suasananya ini jadi tegang. Jadi antara satu karyawan dan karyawan yang lain ini lebih sedikit saling bicara. Mereka lebih banyak diam.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: lagi dengerin
1: Gen Musik Terus.
2: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
3: Lebih sedikit saling bicara, mereka lebih banyak diam. Dan gak lama setelah Coki meninggal, kira-kira sekitar 12 harian setelah itu, ada seorang karyawan ibu-ibu. Beliau ini terjatuh, dan waktu itu yang kerja di shift malam ini dengar ada suara seperti orang jatuh. Bruk. Nah, sampai-sampai pelanggan yang lagi makan itu sempat kaget semua. Ternyata begitu dicek, seorang ibu ini sudah jatuh dan kepalanya terbentur sudut bak mandi. Nah, kepalanya bocor dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Dan pada saat itu juga beliau meninggal.

0: Nah, akhirnya digelarlah sebuah rapat. Jadi rapat ini digelar setelah sang ibu-ibu ini dimakamkan. Nah, yang menggelar rapat ini adalah tangan kanan dari Pak Bas. Beliau menyampaikan ke semua karyawan, tolong kalau ada kejadian apapun lagi dan masih ada pelanggan, tolong jangan terlalu membuat panik pelanggan. Bagaimanapun juga, kita harus menjaga psikologis pelanggan. Jangan sampai mereka ini tahu kejadian yang kita alami, hingga akhirnya membuat warung ini menjadi sepi. Nah, saya harapkan kejadian Coki yang meninggal dan juga Putri yang meninggal di toilet ini jangan sampai keluar. Kita rem sampai di lingkaran kita saja. Apalagi jangan sampai hal ini terdengar pelanggan. Nanti warung kita jadi sepi. Ini juga pesan dari Pak Bas. Nah, ketika tangan kanan dari Pak Bas menyampaikan hal ini, ya mau gak mau semua karyawan pun nurut. Akhirnya hari-hari itu dilalui oleh para karyawan ini dengan sangat kaku sekali, gak seperti biasa-biasanya. Karena sudah ada dua orang yang meninggal di tempat itu. Dan mereka masih bertanya-tanya, kenapa kok mereka sampai meninggal mendadak seperti ini? Nah, sampai suatu ketika, pagi itu, ketika Dodit ini masuk shift pagi, sekitar jam 6 pagi mereka turun bersama teman-temannya. Dodit ini kaget, loh, ini anak-anak shift malam ini gimana kok dibiarin berantakan seperti ini? Jadi kondisi rumah makan di lantai 1 itu, meja kursi ini berantakan semua. Bahkan sambal-sambal yang ada di meja ini tumpah semua ke lantai. Jadi kondisinya ini benar-benar semrawut. Nah, biasanya yang bertugas di shift malam, sebelum menutup warung, mereka harus membereskan semua dan harus membersihkan lantai, mengembalikan kursi dan meja ke tempatnya. Jadi semua harus rapi. Nah, ketika ada kejadian seperti itu, tentu yang bekerja di shift pagi ini menyalahkan mereka yang kerja di shift malam. Akhirnya dari situ, Dondit lapor. Dia sampaikan, Pak, tadi pagi kami itu melihat, yang kerja di shift pagi ini melihat meja dan semuanya itu berantakan, sampai sambal-sambal ini tumpah ke bawah. Beberapa di antara sambal-sambal ini sampai sudah mengering. Lah, ini gimana, Pak, pertanggungjawaban dari anak-anak shift malam? Dari situ dikumpulkan semua. Ketika anak-anak yang kerja di shift malam ini yang terakhir itu ditanya oleh kepala rumah makan ini, kalian gimana kok gak bisa beresin? Kan ini sudah aturannya seperti itu. Nah, mereka ini yang kerja di shift malam waktu itu menyampaikan, Pak, mana mungkin, Pak, kami membiarkan rumah makan ini kotor terus kami pulang? Kan gak mungkin. Terus gimana kok bisa berantakan seperti ini? Gimana? Ya, kami gak tahu, Pak. Coba dilihat di CCTV. Kalau memang kami yang gak membereskan, kami siap menanggung akibatnya. Nah, akhirnya bareng-bareng lah mereka cek CCTV. Pada malam itu, sebelum warung ini tutup, memang terlihat semua orang karyawan yang kerja di shift malam ini membereskan meja, membereskan semua sampai dipel semuanya sudah beres, semua sudah rapi. Dan akhirnya mereka pulang. Tiba-tiba di sekitar jam 00:30, ada satu kursi itu yang bergerak. Kayak benar-benar ada yang narik. Gak lama setelah itu, kursi di bagian pojok juga ada yang narik. Dan gak butuh waktu lama, meja dan lain sebagainya ini kayak ada yang memporak-porandakan. Tapi gak ada satupun orang di sana. Disitulah kepala rumah makan dan semua karyawan yang menyaksikan ini merinding semua. Kok bisa ada kejadian seperti ini? Jadi sudah jelas bahwa yang melakukan ini bukanlah manusia. Nah, di situ kepala rumah makan ini hanya diem. Beliau langsung menutup rapat tersebut dan menyuruh karyawan untuk bekerja lagi. Jadi, waktu itu gak ada klarifikasi apapun. Bahkan karyawan-karyawan termasuk Dodit ini masih bertanya-tanya. Kok kepala rumah makan ini gak mau cari tahu kenapa hal ini terjadi? Nah, 3 hari setelah itu, giliran Dodit yang shift malam. Meja makan, kursi semua dibereskan dan tugas untuk ngepel lantai semua sudah dibereskan. Dodit dan teman-teman yang kerja di shift malam ini naik ke atas ke mes. Nah, sekitar jam 00:30 dini hari, ada yang mendengar suara kursi ini jatuh. Bruak.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
2: Anda yang mendengar suara kursi ini jatuh, bruak. Jadi satu persatu dibangunkan oleh temannya ini tadi, termasuk Dodit juga dibangunkan. Kenapa? Anda kursi jatuh. Yang benar. Iya, serius. Belum sempat mereka ini berhenti ngomong, mereka dengar ada suara meja yang jatuh, bruak. Nah, disitulah mereka semakin takut. Akhirnya mereka ini nggak berani melihat ke bawah. Jadi selama hampir 5 menitan, mereka ini hanya mendengar suara meja, kursi, ini seperti ada yang melempar, bruak, bruak. Nah, setelah kejadian itu, langsung mereka ini nggak berani tidur. Jadi sampai pagi hari. Dan ternyata benar, sekitar jam 6 pagi ketika mereka turun, mereka melihat di bawah itu porak-poranda semua. Sambal berjatuhan di lantai, kecap-kecap itu sampai muncrat di dinding, meja jatuh, kursi terlempar. Jadi suasananya benar-benar berantakan. Nah, sebelum mereka membereskan, mereka menunggu kepala rumah makan datang. Sekitar jam 6:30, kepala rumah makan ini datang. Beliau ini juga kaget. Loh, ini kenapa kok berantakan lagi? Iya Pak, kejadiannya sama persis seperti yang kapan lalu. Ini bahkan tadi malam kami ini mendengar meja itu dibanting, kursi dibanting. Kami dengar, kami gak berani turun. Langsung kepala rumah makan ini menuju ke CCTV, dia cek. Ternyata benar yang terjadi memang seperti itu. Kursi dilempar, meja dilempar. Dan memang gak ada penampakan satupun di sana. Jadi kursi ini bergerak sendiri. Nah, akhirnya setelah kejadian itu, mereka disuruh membereskan. Nah, berminggu-minggu setelah itu, ada lagi salah satu teman Dodit ini yang sakit. Tiba-tiba dia itu sakit, badannya panas, meriang. Terus si anak ini langsung dibawa ke rumah sakit. Dia sempat opname sekitar 5 harian di rumah sakit. Dan betapa kagetnya Dodit dan teman-teman mendengar kabar bahwa anak yang dirawat di rumah sakit ini meninggal. Nah, dari situlah mereka langsung drop. Masing-masing dari mereka ini sudah benar-benar kalau mau kerja itu sudah was-was. Mereka jadi ogah-ogahan untuk kerja. Karena satu persatu dari karyawan ini meninggal. Dan meninggalnya itu secara mendadak semua. Akhirnya, Dodit ini coba menghubung-hubungkan apa benar ya. Kejadian yang dulu pernah dia lihat ada anak kecil yang gak mau makan soto. Karena dia melihat ada sosok yang ngiler di atas kuali. Apa memang benar ini adalah peliharaan dari Pak Bas? Supaya warung makan ini rame. Dan apa mungkin Pak Bas ini menggunakan pesugihan? Dan apa mungkin juga 3 orang yang meninggal itu adalah sengaja ditumbalkan oleh Pak Bas? Nah, mulailah Dodit ini mulai punya pikiran-pikiran semacam itu. Ternyata, di satu kesempatan, waktu itu Dodit ini menunaikan sholat Jumat. Pulang dari sholat Jumat, dari masjid menuju ke rumah makan, mereka ini membicarakan tentang kejadian yang mereka alami. Dan akhirnya mereka itu sama persis seperti yang dipikirkan oleh Dodit. Mereka juga memikirkan hal itu. Mereka juga mengira bahwa Pak Bas ini selama ini menggunakan pesugihan. Dan mereka yakin karyawan yang meninggal di sana itu sudah sengaja ditumbalkan oleh Pak Bas. Nah, semenjak saat itulah Dodit ini mulai was-was. Dan beberapa hari kemudian dia bilang ke salah satu temannya yang namanya Heru. Heru ini asalnya dari kota yang sama di sana, tapi dia tinggal di Mes. Nah, Dodit bilang ke Heru, "Her, kayaknya aku mau keluar dari sini, Her." "Kenapa, Dot?" "Enggak lah, aku takut, aku benar-benar takut. Aku percaya sama tumbal-tumbal pesugihan itu, aku percaya. Karena aku dulu di Madiun itu pernah mengalami kejadian yang hampir sama kayak gini. Banyak rumah makan-rumah makan itu yang menggunakan pesugihan dan tumbalnya itu karyawannya sendiri. Jadi dari situlah Dodit memutuskan gak lama lagi dia mau resign. Dan sebenarnya waktu itu Dodit ini mau ngajak si Heru ini untuk resign, tapi Heru gak mau. Dia sudah kerasan di sana. Selain daripada itu, Heru ini juga punya tanggungan. Dia lagi nyicil motor di Pak Bas. Nah, ternyata benar. Sekitar 3 hari setelah itu, Dodit mengundurkan diri. Dan waktu itu juga, dia telepon ibunya yang ada di Madiun. Dan ibunya bilang, "Wesley, kamu pulang aja. bapakmu sudah jarang pulang kok. Nah, Dodit pun memutuskan pulang ke Madiun. Dia akhirnya singkat cerita kerja di Madiun lagi sampai beberapa tahun kemudian. Nah, dia sendiri juga jarang sekali mengirim kabar atau bertukar kabar dengan teman-temannya yang dulu, termasuk si Heru. Sampai kemudian si Dodit ini dalam tidurnya itu mimpi, dia ini nongkrong di sebuah warung kopi bersama teman-temannya yang dulu kerja di rumah makan soto ini. Nah, di situ juga ada Heru. Anehnya, waktu itu Heru ini duduknya berjauhan dengan Dodit. Padahal, ketika Dodit kerja di rumah makan itu, Heru ini dekat sekali dengan Dodit.
1: Sabar, Kembara Sunyi akan segera kembali lagi.

0: Man. 103,1 FM bisa banget.
1: Kembara Sunyi balik lagi. Apa kamu sudah siap?
2: Itu, Heru ini dekat sekali dengan Dodit. Nah, si Dodit ini sempat tanya, Ru, kamu ngapain duduk sana, duduk sini loh. Kamu kan biasanya join rokok sama aku. Nah, si Heru waktu itu dia hanya senyum. Nah, singkat cerita, Dodit ini bangun dari tidurnya, dia beraktivitas seperti biasa. Beberapa hari setelah Dodit mimpi bertemu dengan teman-temannya, termasuk bertemu dengan Heru ini, Dodit ini kangen sama teman-temannya itu. Akhirnya di satu kesempatan, waktu Dodit ini libur, dia naik motor menuju ke kota yang dulu dia pernah kerja di rumah makan soto itu. Yang pertama dia ingin ketemu dengan teman-temannya, termasuk dia ingin ketemu dengan Heru. Begitu sampai di sana, Dodit telepon ke nomor HP-nya si Heru, ternyata HP-nya masih belum diangkat. Jadi waktu itu Dodit cuma berpikir mungkin Heru ini lagi sibuk di rumah makan. Nah, dari situ si Dodit ini menuju ke sebuah warung kopi. Di situ dia pesan kopi, pesan mie instan. Setelah dia makan sekitar setengah jam, dia coba telepon lagi HP-nya Heru. HP-nya masih aktif tapi nggak juga diangkat sama si Heru. Terus si Dodit ini ngirim chat WA ke Heru. Her, aku di warung biasanya. Aku di sini. Kamu mampir sini ya. Setelah itu diletakkanlah HP ini. Ditunggu sampai sekitar jam setengah tujuh malam. Heru ini datang. Nggak tahu dia ini datang naik apa. Heru langsung duduk di samping Dodit. Terus Dodit tanya, Her, kamu ini kemana aja? Ke rumahku aja, Dit. Aku balik dulu, kamu nanti nyusul. Oh ya wes, ke rumahmu. Ya ya wes, kamu berangkat tau dulu. Setelah itu akhirnya Dodit ini ambil helm, dia starter sepeda motor. Barulah di situ Dodit ini ingat, si Heru ini tadi naik apa? Kok dia tiba-tiba sudah enggak ada, suara motor juga enggak dengar. Ya udah, waktu itu Dodit pun santai, dia langsung menuju ke rumah Heru. Begitu sampai di sana, Dodit ucapkan salam, assalamualaikum. Lah yang keluar ini ibunya. Memang Dodit ini enggak terlalu akrab dengan ibunya Heru. Dia hanya pernah sekitar 2-3 kali ke rumah Heru. Tentu ibunya Heru ini gak hafal Dodit betul. Jadi ketika itu Dodit ditanya, mau cari siapa mas? Mau cari Heru bu. Loh ini temennya apa? Saya dulu temennya di rumah makan. Terus ibunya ini tertegun. Dia ini ngeliatin Dodit terus. Ayo masuk dulu mas, dari mana? Saya dari Madiun bu. Lu kok jauh? Ayo duduk dulu. Iya, tadi telepon si Heru ini gak diangkat-angkat. Tapi tadi dia ketemu, dia ada di warung terus nyuruh saya langsung ke rumah. Terus ibunya Heru tanya, mas Dodit ini kerja di rumah makan itu berapa lama? Gak lama kok bu, gak sampai 1 tahun. Berarti kenal sama Heru banget. Ya kenal bu. Terus selama ini gak dengar apa kabarnya Heru seperti apa? Apa gak ada yang ngabari? Gak ada bu, saya sendiri ini juga waktu pulang ke Madiun sudah gak kabar-kabar sama anak-anak. Oh iya, mas Heru itu sudah meninggal. Di situ Dodit ini kaget. Loh yang bener bu, tadi Heru ketemu saya di warung. Iya, makanya ibu juga heran. Kok masnya ini ketemu Heru di warung? Masa masnya ini ngelamun? Heru sudah meninggal mas, 1 tahun yang lalu. Di situ Dodit ini juga bingung loh, meninggal gimana bu? Wong tadi ini ketemu saya di warung, sudah meninggal mas. Terus lambat laun Dodit ini karena masih gak percaya, ibunya ini keluar manggil adiknya. Nah adiknya Heru dipanggil untuk menunjukkan foto-foto Heru pada saat Heru ini dimakamkan. Semua ada di HP adiknya Heru. Nah dari situlah Dodit melihat benar, ketika Heru ini masih dalam keadaan dipocong, masih memakai kain kafan, sampai Heru ini dimakamkan dan sampai semua keluarga menaburkan bunga di makam Heru, di situ Dodit bisa melihat dari HP adiknya Heru. Di sinilah baru Dodit percaya bahwa Heru ini sudah meninggal. Sampai waktu itu Dodit menanyakan ke ibunya Heru, meninggal karena apa? Nah ibunya ini menjawab, Heru itu meninggal waktu dia kerja di rumah makan. Menurut keterangan teman-temannya, Heru ini waktu itu lagi ambil minum, terus tiba-tiba dia ini jatuh pingsan. Lah dilarikanlah ke rumah sakit. kata dokter, Heru ini kena serangan jantung. Akhirnya sekitar jam 11 malam, Dodit pun pamit ke ibunya Heru. Dia pulang, kembali langsung ke Madiun. Pada satu kesempatan ketika Dodit menuju ke kota itu, dia sempatkan untuk ziarah ke makamnya Heru. Dan setelah ziarah, dia sempatkan untuk mampir ke rumah ibunya Heru untuk bersilaturahmi. Sampai di sekitaran tahun 2023 kemarin, ketika setelah lebaran, Dodit sempat berkunjung ke sana juga dan sempat ziarah ke makamnya Heru. Nah, sampai cerita ini dibagikan oleh Dodit kepada Kembara Sunyi, rumah makan ini masih berdiri dan masih beroperasi. Entah gimana kabar selanjutnya, Dodit nggak tahu soal itu. Dan inilah teman-teman cerita yang dibagikan oleh Dodit kepada Kembara Sunyi, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman sekalian. Dan lebih-lebih semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kamu sudah mendengarkan Kembara Sunyi. Bercerita apa adanya tanpa rekayasa. Sampai ketemu lagi.

Dance 103,1 FM, bisa banget.

0: lagu-lagu terbaru yang lagi trending.
1: Yovie Widianto featuring Liodra, Terlalu Cinta. Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda, Kau. India, Everything You Are.
0: Dengerin terus.
1: Gen FM, asik banget.
0: Gen 103,1 FM, bisa banget.

0: Santuy rek. Musiki tak pause sik. Ngopi sik, tarik nafas sik. Habis iki lanjut joget maneh.
1: Halo Bill,
2: ya?
1: Semalam apa ikut semua antar?
2: 50 ya Pak.
1: Hah?
2: 50
1: rombongan atau dewean?
2: Rombongan.
1: Mau ternonon dia iku?
2: Di hotel.
1: Loh, loh, iki cekin nang hotel?
2: Kapan?
1: Kemarin. Loh, waduh, kon iki cekin nang hotel?
2: Loh, ngantar keluarga, kok keluarga? Iku nih,
1: siapa ya?
2: Kon mau kerja, itu apa?
1: Iku kon jemput nang diku?
2: Nang kantor ya?
1: Nang kantor, duh, mati aku. Kon melo pisan?
2: Mati, di kantor.
1: Loh,
2: kan kerja.
1: Duh, kok iso gak ngomong, gak pamitan sama aku? Kok iso, iku lo bil-bil?
2: Lain, siapa pak aku gak ngerti sampean?
1: Allahu Akbar! Koyok ngene kelakuanmu, aku gak mau anggap.
2: Ya ayo pak, aku gak betul lillahi ta'ala.
1: Allahu Akbar, gak usah nyebut-nyebut yo jenenge Gusti. Kok iso kon yo? Mulai yo kemarin-kemarin tak telepon bolak-balik gak diangkat. Kok ngene kerjaanmu? Online-online. Pantes aku budal no Bang Dara gak mau terno nang kanan kiri aku plonga-plonga kayak ketek ketulup.
2: Iso apa coba? Aku tak tahu kok bingung.
1: Kon saiki tambah bingung-bingung. Yo wes saiki, tak anteni jemputan aku saiki, papakan aku saiki.
2: Waktu pak aku ngisi nang pasar turi ya.
1: Loh, kok niku lapo nang pasar turi? Jemputan saya ki aku lagi nang stasiun Gubeng.
2: Lalalalalala. Kok ada temen? Lagi seolah penumpang ini pak.
1: Loh, penumpang? Mateng aku iki. Lah terus misalnya mau bici jalan ke iki siapa sih bayar penumpangmu?
2: Waktu pak aku bego sih pak kalau aku pak.
1: Eh, iki juraganmu iki mau anggap apa?
2: Terus aku nyambut kayak temen uang.
1: 10 tahun melo aku, kok iso ngomong gak melo uangku loh. Mau pikir aku kewan.
2: 10 tahun. Aku kok semua temen aku kerja 10 tahun gak rasa berarti pak.
1: Loh, makanya aku Billy Santoso bulan depan.
2: Lelah, Billy Santoso, Billy Santoso. Oh, jenengku apa-apa ya Billy Santoso.
1: Loh, jenengmu siapa ini?
2: Billy Binar Alamsyah.
1: Billy Binar Alamsyah?
2: Iya pak, waduh.
1: Aku ini telepon Billy Santoso guru Billy Binar. Berarti aku salah gitu ini.
2: Waduh, tetetetet. Iwas aku meringat kabeh.
1: Oh ala Allah wakbar. Berarti Billy masuk
0: salah sambung ya Nerva.
2: Aduh, halo.
0: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.